0: Agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
2: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
3: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
2: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
4: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
2: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus
6: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
6: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
7: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
6: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
5: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
7: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
8: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
7: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
8: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
7: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
9: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
7: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
10: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
11: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
12: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
15: You know that, during the... Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
14: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khomeini.
16: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
14: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sesungguhnya.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya baik Pak Dina, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau masih di Kepton pagi ini. Dan pendengar, kita kembali hadirkan ini ada informasi juga dari BMKG di mana pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini Rabu 8 Juli 2026 secara umum cerah berawan pada pagi hari, namun masyarakat di sejumlah daerah diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan juga terjadi pada siang hingga malam hari. Berdasarkan perakiran cuaca, pada pagi hari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara umumnya akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman pendengar. Memasuki siang hingga sore hari ini, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Konawe Selatan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau juga jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca. Pada malam hari berpotensi hujan ringan masih berlanjut di beberapa wilayah yakni Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Buton, dan juga Muna Barat. Sementara itu pendengar, pada dini hari kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. Untuk kondisi meteorologi, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Meski terdapat potensi hujan ringan di sejumlah daerah, tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat juga tetap dihimbau ya untuk terus memantau informasi cuaca terbaru serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang berkembang agar tetap aman dan nyaman selama beraktivitas pendengar.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya baik, pendengar masih di Kepton pagi ini ya. Dan pendengar, ini ada informasi kita juga, di mana menjelang pemusatan latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026 di Jakarta, utusan Sulawesi Tenggara Laude Rehan Putra Satria Korwa ini terus menjalani latihan rutin untuk menjaga kondisi fisik ya, agar siap mengikuti pembinaan tingkat nasional ini. Pelajar berprestasi asal SMA Negeri 2 Bau-Bau itu terpilih mewakili Sulawesi Tenggara sebagai anggota Paskibraka Nasional 2026 bersama WOD Bintang Adisha, siswa SMA Negeri 1 Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bau-Bau Aliman mengatakan Rehan saat ini masih berada di Bau-Bau sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Jakarta. Berdasarkan informasi awal, pemusatan latihan diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Juli, namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan dapat bergeser hingga pekan keempat. Selama menunggu keberangkatan, Rehan tetap menjalani latihan dasar sesuai arahan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Latihan difokuskan untuk menjaga kebugaran sehingga kondisinya tetap prima saat mengikuti pembinaan di tingkat nasional nanti, pendengar. Dan selain mengirim satu wakil ke tingkat nasional, Bau-Bau juga menempatkan 3 pelajar sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sultra 2026. Mereka terdiri atas 1 siswa dari SMA Negeri 7 Bau-Bau serta 2 siswa dari SMA Negeri 4 Bau-Bau dan SMA Negeri 1 Bau-Bau. Aliman menjelaskan pada seleksi tahun ini Bau-Bau mengirim 6 peserta ke tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut 4 peserta ini berhasil lolos ya ke tahap akhir dengan rincian 1 orang bertugas di tingkat nasional dan 3 orang di tingkat provinsi. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal penting untuk bisa meningkatkan prestasi pada seleksi tahun berikutnya. Kesbangpol Bau-Bau akan melakukan evaluasi sekaligus juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar jumlah peserta yang dikirim maupun yang lolos ini dapat terus meningkat, pendengar. Aliman menilai keberhasilan Rehan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bau-Bau sekaligus juga membuktikan bahwa generasi muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Karena menurutnya seleksi Paskibraka tidak hanya mengutamakan kemampuan fisik saja, tetapi juga menguji kemampuan intelektual dan kedisiplinan peserta sebagai syarat menjadi pengibar bendera di tingkat nasional, pendengar.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau masih di Kepton pagi ini. Dan pendengar, ini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan kuota hingga 300 peserta ya dalam kegiatan Mari Cek Kesehatan atau Makesa gratis yang dipusatkan di SD Negeri 2 Wajuk Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau ini pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial sunatan massal yang digagas oleh pemuda Kelurahan Wajuk ini, pendengar. Sejak pagi warga tampak antusias ya memanfaatkan juga layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan. Tidak hanya masyarakat sekitar, para orang tua yang mengantar anaknya mengikuti sunatan massal juga ikut memeriksakan kondisi kesehatannya, pendengar. Program Makesa gratis ini diharapkan dapat ya meningkatkan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Dengan mengetahui juga kondisi kesehatan sejak awal, masyarakat dapat segera melakukan langkah pencegahan ini maupun juga pengobatan apabila ditemukan faktor resiko penyakit. Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan bakti sosial tersebut juga dirangkaikan dengan aksi donor darah yang difasilitasi oleh RSUD Palagimata. Kehadiran berbagai layanan sosial dalam satu lokasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis tentunya.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Ya baik pendengar, kami juga pun untuk Captain pagi ini ya. Di pagi ini terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Dan tugas saya tuntas untuk menemani Anda, dan akan digantikan oleh rekan Charlie yang akan menemani Anda di Captain siang hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi

Rumah adat Banua Tada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Enaknya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 你们的。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Captain siang ini kembali bersama saya, penyiar Anda Cali Syahribul, dan juga operator musik kita Bung Alam Syah. Pendengar, untuk edisi kita Rabu 8 Juli 2026 di penanggalan hari ini ya, mudah-mudahan Rabu siang Anda menyenangkan, pendengar, dan kami tentunya akan temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua, pendengar. Nah, kali ini kita di program request lagu seperti biasa. Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Lagu terbaru dari The Virgin dengan Gila Dangdut sudah membuka perjumpaan kita. Mudah-mudahan sudah bisa menambah semangat Anda. Jadi kita nantikan partisipasinya ya. Sudah ada yang gabung? Baik, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu.
2: Halo,
1: kembali request lagu Bang Albert ya?
2: Iya.
1: Gimana kabar, Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang, mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Nikita Willy, Angin.
1: Nikita Willy yang mana?
2: Angin.
1: Oke. Iya. Salamnya silakan, Bang Albert. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Bang Albert di Keraton Buton, terima kasih, sehat selalu Bang Albert, bahagia selalu bersama keluarga ya. Dan juga kami nantikan yang mau gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh 0822-5972-2994 ya. Kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa di mana?
3: Nasrun di Sultan, Bang.
1: Gimana kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik. Sehat,
1: baik ya.
3: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Insyaallah, amin. Mau dengar lagunya siapa ini,
3: lagunya,
1: Bang Nasrun?
3: Lagunya Gomblo.
1: Gomblo? Yang mana?
3: Ya, Apel.
1: Judulnya Apel.
3: Ya,
1: baik.
3: Sama abang lagi nyata bertugas, terus lalu info kalau ke rumah.
1: Amin.
3: Ya, jadi kok. Ya, ya selalu sementara.
1: Baik.
3: Nama saya tangkap semuanya lah tanpa kecuali kompas. Terima kasih,
1: iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Nasrun, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi kita sama pendengar ya. Halo, request lagu.
4: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Rami, Bang Cali.
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, lagi senang juga hari ini. Argentina
1: kan? Oh iya, semalam Argentina ya. Comeback dramatis menit-menit terakhir, luar biasa Argentina ya.
4: Iya. Atas doanya Rani itu, Bang.
1: Wih, berarti kalau tidak berdoa Rani ini bahaya Argentina. Tapi memang harus ada, harus apa ya, dukungan itu harus luar biasa ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa ini Argentina? Maksudnya Mbak Rani, mau dengar lagunya siapa?
4: Lagunya Engkaulah Segalanya Bagiku.
1: Engkaulah Segalanya Bagiku. Itu siapa yang nyanyikan?
4: Nggak salah, Dian Pisa saya.
1: Engkaulah
4: Segalanya Bagiku.
1: Kau Segalanya Bagiku atau Engkaulah Segalanya Bagiku? Itu beda lagu soalnya. Engkau Segalanya Bagiku. Oh iya, Dian Piscesa, kalau Engkau Segalanya Bagiku. Disiapkan ya?
4: Oke, ada kan, Bang?
1: Ada lagunya, disiapkan.
4: Oke, bungkus dia tadi ya, jangan sampai dia lari.
1: Oke, Jo, dibungkus sudah ini, 2 karet.
4: Iya, bungkus. Oke, salam.
1: Iya, silakan.
4: Operatornya siapa, Bang?
1: Sama Bang Alam ini.
4: Buat juga Bang Alam ya, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
1: Amin, sama-sama, terus amin.
4: Abu Segar, ada Angko, ada Bung Albert.
1: Baik.
4: Ada Bang Yunus, ada Bang Zul, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mas Galo. Mas Galo, semangat itu Mas Galo, itu karena Arjen menang.
1: Wis.
4: Juga ada Mas Sari, juga ada Bang Ucan, semoga semuanya selalu sehat ya. Oke,
1: iya,
4: makasih,
1: amin, Bang. Amin.
4: Alhamdulillah, wabarakatuh. Ada Alin, ada Alin,
1: yeah.
4: Ayo gabung Alin.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani, salah satu pendukung dari Timnas Argentina. Tentunya senang ya semalam. Mungkin yang menyaksikan atau mendengarkan juga melalui RRI Bau-Bau, sudah pertandingannya sangat luar biasa, intensitasnya cukup tinggi. Mesir diunggulkan di menit awal, pendengar berhasil mencetak gol bahkan 2-0 di hingga turun minum, pendengar. Dan di akhir-akhir babak kedua atau akhir laga, pendengar, di perpanjangan waktu Argentina berhasil membalikan keadaan dengan skor 3-2, walaupun cukup ini ya, ada kontradiksi ya. Ya, namanya sepak bola seperti itu ya, ada gol yang dianulir dari Mesir, pendengar. Tapi tentunya kita ini ya, terus memeriahkan Piala Dunia hingga nanti di babak final, kira-kira siapa yang bertemu. Oh ya, untuk informasi, Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ini sudah memasuki perempat final, pendengar. Ada total 8 negara yang sudah menyatakan diri maju untuk ke perempat final dan akan bertemu, yaitu Prancis melawan Maroko, Spanyol melawan Belgia, Norwegia melawan Inggris, dan Argentina melawan Swiss, yang di mana Swiss berhasil mengalahkan Kolombia di babak penalti, pendengar, dengan skor 4-3 ya, untuk skor pertandingan imbang di 0-0, pendengar. Nanti untuk jadwalnya kita akan sampaikan, dan tentunya untuk siaran langsungnya bersama Pro 3 RRI akan disiarkan nanti pada partai perempat final, mempertemukan Prancis dan Maroko, yang kalau di jadwal, kalau tidak ada perubahan ya, pendengar, ini akan dilangsungkan pada hari Jumat jam 4 subuh itu mulai kick off-nya. Kemudian Jumat 4 tanggal 10 Juli ya 2026 jam 4 subuh, jam 4 pagi. Kemudian untuk partai Spanyol dan Belgia, ini akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 3 subuh. Kemudian pertandingan antara Norwegia dan Inggris, ini akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 5 subuh. Dan terakhir untuk partai perempat final, pendengar, antara Argentina dan Swiss, ini akan dilangsungkan pada hari Minggu 12 Juli 2026 jam 9 pagi. Nah, itu dia jadwalnya, pendengar, dicatat. Dan dengarkan melalui terestrial 97,8 FM RRI Bau-Bau. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest, pendengar. Ada Nikita Willy, Angin, Gomblo dengan Apple, dan Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Masih di program Request Lagu Pendengar, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung silakan 0402-2823994, 0822-5972-2994, dan juga telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh 0822-5972-2994 pendengar ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas tentunya buat Anda semua pendengar. Mudah-mudahan hari ini semua aktivitas dan kegiatan Anda berjalan menyenangkan. Saya mau menyapa juga ya untuk yang sudah gabung via WhatsApp. Selamat siang untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau request lagunya Bintang Malam atau Senjaku Nada dari Alin di Kendari. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Selamat siang juga untuk Rizky Adikra.

0: Oke, satu lagi pendengar kita sapa. Selamat siang, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Charlie.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda.
1: Apa kabar, bau-bau?
0: Baik, sehat, bau-bau. Cuacanya cerah berawan siang ini, alhamdulillah.
1: Sama, secerah hatiku bisa kabung.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada lagi yang mengganggu ini jaringanku.
0: Iya, sudah aman jaringannya.
1: Biasa itu saya SMS di WhatsApp, tidak dibaca. Gabung terus sih, tapi tidak pernah terbaca itu di WhatsApp.
0: Di WhatsApp dibaca, Bunda. Kemarin saya konfirmasi ya, lagunya, Bundanya nggak balas.
1: Dinda Yuda ya, yang menyiar.
0: Oh.
1: Tidak kali saya kirim-kirim, tidak dibuka.
0: Oh, iya. Lagi nggak ya. Monitor berarti.
1: Tidak apa-apa, penting kita saling mendoakan saja, Dinda.
0: Iya. Yeah.
1: Saya itu gabung-gabung di udara.
0: Iya.
1: Untuk mendoakan saja.
0: Iya, betul-betul,
1: Bunda. Bagaimana, Dinda Yuda? Tidak ada kan mau cerah pagi, bau-bau?
0: Mutiara pagi bukan tidak ada, Bunda. Lagi ada sepak bola Piala Dunia.
1: Iya.
0: Cuma
1: nanti kalau selesai bola di
0: Mutiara
1: pagi di supaya bagus-bagus itu orang-orang yang halu bisa sadar.
0: Iya, karena jadwalnya kan bertabrakan, Bunda, dan juga bolanya selesai setelah ini jam 6 pagi biasanya. Jadi Mutiara pagi sudah tidak ada di jam itu.
1: Sama gabung terus, monitor terus itu Banjarmasin, Bangke.
0: Iya.
1: Batang sama monitor terus itu Mutiara pagi. Alhamdulillah, tapi saya gabung, nggak pernah saya gabung karena saya tidak dapat nomornya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke deh, boleh kita kita ke lagu dulu, Bunda ya.
1: Dapat nomornya.
0: Kita ke lagu dulu, Bunda.
1: Oh iya, Dian Permatasari.
0: Dian Permata.
1: Permatasari. Hmm. Biar ku bawa lukaku, asalkan kau bahagia. Karena kita cari
0: di
1: Allah ini.
0: Oke, Dian Permatasari ya. Biar ku bawa
1: lukaku.
0: Lukaku. Dian Permatasari. Dian Permatasari. Enggak ada lagunya nih, Bunda. Dian Permatasari namanya ya, Dian Permatasari ya?
1: Iya.
0: Dian Permatasari.
1: Ya berarti dia bukan ya, ada kesapa kayak itu. Ada itu saya lihat di YouTube. Yang penting itu lagunya. Biar ku bawa lukaku asalkan kau bahagia.
0: Itu judul ya, Bunda ya, betul ya?
1: Iya. Yang penting itu judulnya, siapapun penyanyinya.
0: Oke, salam-salam silakan, Bunda.
1: Terima kasih Dinda Yuda, Dinda Cari.
0: Iya, baik.
1: Salam sehat, salam bahagia selalu ya.
0: Sama-sama, Bunda ya.
1: Aktivitasnya. Semangat terus, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya.
0: Semangat. Amin, terus, ya Allah, amin. Sama-sama.
1: Ada Dinda, ada Bang Leman, ada Pak Widi, ada Pak Nasrun, Ibu Farida. Yang menyapa saya doakan mudah-mudahan sehat.
0: Iya, semua Bunda sehat Emil. Ya.
1: Ya, ada Bunda Emil, ada Pak Wandi di Sidoarjo, dan ada Ibu Ika juga. Dan ada juga yang menyapa Bunda Hani. Saya ucapkan terima kasih, semangat terus, sehat selalu.
0: Iya, baik.
1: Saya diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Dinda Charlie, Dinda.
0: Yeah.
1: Terima kasih waktu Dinda.
0: Iya, yeah, sama-sama.
1: Request lagu, saya lagi mencuci.
0: Terima kasih Bunda Hani ya, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, saya hadirkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah di request. Lagunya ini ya, lagunya Biar Ku Bawa Lukaku Asal Kau Bahagia. Sampai sekarang kami tidak temukan lagunya, Bunda. Ini kita cari coba yang liriknya seperti itu ya. Untuk judul lagu itu, Bunda, sudah kita coba cari. Tapi katanya yang penting ada ya. Yang penting ada itu dia. Ya jadi persoalan. Oke, nanti kita coba carikan deh yang liriknya ya. Biar ku bawa lukaku asal kau bahagia. Nanti coba yang menyerupai itu juga boleh. Nanti kita hadirkan, Bunda ya. Tetap di dari bau-bau pendengar. Ada lagu dari siapa tadi? Dari Senja Nada dengan Bintang Malam. Kemudian ada lagu dari ini, dari siapa tadi? Adipati, Tuhan Tidak Tidur. Kemudian nanti Bunda Hari dicarikan dulu lagunya ya. Tetap di era ribau-ribau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau, pilihan terpercaya, teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar, kita di sesi terakhir, dan sesi terakhir ini sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Regis Lagu.
2: Assalamualaikum Regis Lagu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Nur?
2: Alhamdulillah, semoga Nanda semuanya demikian adanya.
1: Amin, ya Allah. Mau dengarkan lagunya siapa Bunda?
2: Lagunya aku tadi itu. Kalau cari jodoh, lagunya siapa penyanyinya nak cari?
1: Cari jodoh itu Wali. Wali Band.
2: Apa lagunya Dina Hani, lukanya dibawa pergi?
1: Iya.
2: Diobati,
1: oh, oke, deh siap, diobati sama Ibu Nur ya.
2: Obatnya kami jodoh.
1: Oke.
2: Marah ya.
1: Iya, baik, silakan. Salam-salam banyak. Ibu Nur.
2: Lagunya untuk Nacali dengan Ananda Prata, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dari sapaan Adinda dengan Ananda.
1: Iya. Yeah.
2: Semoga mendapat rezeki yang
1: berkecanda
2: dari Allah SWT, diberikan kekuatan kesehatan, umur keselamatan dunia, akhirat, kekompakan selalu.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak nak
1: cari. Iya, sama-sama Bunda.
2: Waalaikumsalam. Sebelumnya Dani, maafkan Ibu Nur nah.
1: Oke, baik Ibu Nur, terima kasih. Oke deh, Ibu Nur di Butang Tengah sudah bergabung. Terima kasih Ibu Nur, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga di sana, dan juga menjadi penutup perjumpaan kita pendengar untuk program acara Request Lagu. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tepat pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk Warta Dinamika Olahraga pendengar. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Chabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandu mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time,
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games, now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum 7,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat siang, selamat beristirahat buat Anda mungkin yang rehat untuk siang hari ini. Dan nanti akan kembali beraktivitas di sesi kedua hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda pendengar bisa berjalan dengan sangat baik. Dan menemani istirahat Anda siang hari ini, makan siang Anda hari ini pendengar, kami akan hadirkan program Jazz Musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
4: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang kendaraan pemilik pajak, kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online tentunya kami akan segera melakukan identifikasi, kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan Sultra memperkuat pengawasan aktivitas judi online Piala Dunia secara online. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kendari dipastikan hoax. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
1: Jadi yang di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang kendaraan pemilik pajak, kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ferry Musafir.
2: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi.
4: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap potensi aktivitas judi bola secara daring, terutama di tengah maraknya berbagai kompetisi sepak bola Piala Dunia. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan pola transaksi yang mengarah pada aktivitas judi bola online di daerah. Meski demikian, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemantauan dan identifikasi sebagai langkah pencegahan agar praktik perjudian daring tidak berkembang. Bismi menjelaskan, penindakan terhadap judi online dilakukan melalui penutupan rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi, memblokir situs maupun aplikasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan. Pasti akan segera melakukan penutupan, kemudian melakukan langkah-langkah represif. Tentunya akan melakukan menangkaplah para pelaku yang memang melakukan judi bola online.
5: Yang ditutup ini apa?
2: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi juga pasti akan kami tutup. Yang ketiga nanti karena kerjasama dengan teman-teman penyidik untuk melakukan penangkap pelaku, Pak. Nanti tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kalau orangnya dibiarkan akan terus-menerus seperti itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
4: Menurut Bismi Maulana Nugraha, setiap indikasi yang ditemukan akan terlebih dahulu diverifikasi melalui pengumpulan informasi dan alat bukti sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pemberantasan judi online terus dilakukan secara menyeluruh karena penutupan rekening atau aplikasi saja tidak akan menghentikan aktivitas tersebut apabila pelakunya masih bebas beroperasi. Secara nasional, hingga awal Juli 2026, OJK telah meminta perbankan memblokir serta melakukan penelusuran mendalam terhadap 36.000 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan layanan Ujikir. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Afriansa.
6: Yang mengakibatkan kendaraan itu tidak lulus uji, itu kebanyakan dari pengiriman dengan lampu.
7: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau mulai mengaktifkan kembali layanan Ujikir setelah sempat terhenti. Sejak kembali beroperasi pada Juni 2026, sebanyak 21 kendaraan telah dinyatakan laik jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Teknisi pengujian kendaraan bermotor tingkat 2 di Subau-Bau, Amal, mengatakan kendaraan yang menjalani pengujian didominasi mobil pick-up dan truk. Sementara itu, pada sejumlah kendaraan lainnya, petugas masih menemukan beberapa kekurangan yang menyebabkan kendaraan belum memenuhi persyaratan laik jalan, terutama pada sistem pengereman dan lampu.
6: Kalau untuk selama ini kita melaksanakan pengujian itu, kebanyakan kendaraan ini kita dapat yang mengakibatkan kendaraan itu tidak lulus uji, itu kebanyakan dari pengiriman dengan lampu.
7: Amal menjelaskan proses ujikir berlangsung sekitar 15-20 menit dan tidak dipungut biaya. Pengujian meliputi pemeriksaan emisi gas buang, klakson, lampu, sistem kemudi, pengereman, hingga akurasi speedometer. Pemilik kendaraan cukup membawa fotokopi STNK dan KTP, sedangkan kendaraan baru wajib melampirkan sertifikat uji tipe dari dealer. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Laude Muhammad Takdir, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelayanan ujikir untuk kendaraan kategori besar seperti mobil tangki bahan bakar minyak. Karena itu, Disub Bau-Bau telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman dengan Disub Sulawesi Tenggara agar penguji tingkat 5 dapat diperbantukan.
8: Jadi insya Allah sudah mungkin sekitar bulan lalu MOU itu mungkin 1 atau 2 minggu depan kami sudah melaksanakan bisa pengujian untuk kategori kendaraan yang pengujinya level 3-5 tersebut. Insya Allah mungkin minggu depan Pak Ne, kita sudah mungkin mereka akan stay di sini barang 3 atau 4 hari. Itu kami sekarang masih melakukan penyampaian atau pendataan terhadap kendaraan-kendaraan yang diuji tersebut.
7: Selain meningkatkan pelayanan ujikir, Disub Bau-Bau juga bersiap melaksanakan ramcek atau pemeriksaan kendaraan di lapangan bersama Disub Provinsi Sulawesi Tenggara dan Satlantas Polres Bau-Bau. Kepala Bidang Lalu Lintas Disub Bau-Bau Ansaruddin Udu mengatakan, ramcek bertujuan memastikan kendaraan angkutan penumpang maupun barang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebelum beroperasi. Disub Bau-Bau juga membuka peluang pelayanan ujikir bagi kendaraan dari kabupaten lain di wilayah Kepulauan Buton. Namun, hal tersebut harus diawali dengan kerjasama administrasi melalui MOU antara pemerintah daerah masing-masing dengan Disub Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dewan Pendidikan Sulawesi Tenggara periode 2026-2031 resmi dilantik. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan rekan Idam.
5: Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki peran penting memberikan pertimbangan, dukungan sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan era. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, usai melantik pengurus Dewan Pendidikan Sultra di Aula Dikbud Sultra kemarin. Menurut Aris Badara, Dewan Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping pemerintah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mampu melahirkan gagasan-gagasan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, Dewan Pendidikan dapat memperkuat pemerataan akses belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan masa depan. Aris Badara juga menegaskan, Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi Sultra dalam merumuskan berbagai solusi atau persoalan pendidikan di daerah ini.
9: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama, Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sultra, Nur Alim, mengakui tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Kondisi geografis, karakteristik wilayah, hingga perkembangan teknologi menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, berbagai kajian akademik dan kebijakan pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan karakteristik kewilayahan yang dimiliki Sulawesi Tenggara.
10: Jadi, memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya, apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain, maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk sarana dan percobaan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu.
5: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara bukan sekedar pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi awal penguatan tata kelola pendidikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Harapan masyarakat pun tertuju pada lahirnya berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sultra. Dengan sinergi yang semakin kuat, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter adaptif terhadap perkembangan zaman, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita ke kabar lainnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban. Keterbukaan proses penanganan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menerima dan menangani setiap laporan. Menurut Justina, pembina Yayasan Lambuina, setiap korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan mulai dari proses penanganan hingga penyelesaian perkara. Kepastian tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak korban atas keadilan dan perlindungan.
12: Penting karena korban setiap manusia ya, kalau punya persoalan kan dia ingin kepastian kapan sebetulnya persoalan yang dialaminya itu akan berhasil. Kemudian jaminan terkait dengan pelaporan yang dilaporkan oleh korban itu seperti apa. Ketika itu tidak terbuka, potensi-potensi kaitannya dengan kita tahu bersama gitu ya, bahwa dalam penanganan kasus juga kadang-kadang masih adanya KKN, praktek KKN, kolusi.
11: Melalui keterbukaan informasi, setiap lembaga dan badan publik diharapkan bekerja secara profesional, akuntabel, serta memproses setiap laporan sesuai prosedur. Langkah tersebut diharapkan memberi jaminan kepastian bagi korban, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

0: Baik, saudara, proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terus berlanjut. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terus berlanjut. Saat ini, usulan tersebut telah memasuki tahap verifikasi setelah diajukan pemerintah Kabupaten Muna melalui program instruksi presiden atau INPRES jalan daerah. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sultra Haryono mengatakan, ruas jalan Mantobua Korihi merupakan jalan berstatus jalan kabupaten. Meski demikian, pemerintah daerah telah mengusulkan penanganan melalui program INPRES jalan daerah dengan mengunggah dokumen usulan ke aplikasi yang disiapkan pemerintah pusat. Haryono menjelaskan, proses yang sedang berlangsung saat ini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat BPJN. Setelah tahapan tersebut rampung, usulan akan dilanjutkan ke verifikasi pemerintah pusat sebagai syarat sebelum masuk ke proses pendanaan.
2: Kayak Kabupaten Muna itu kan jalan kabupaten, jadi oleh pemerintah Kabupaten Muna kemarin melalui program Impres Jalan Daerah kemarin sudah mengupload di ada aplikasi namanya untuk pengusulan jalan daerah itu Sitia sudah masuk. Yang mudah-mudahan kemarin sudah verifikasi balik sudah dilakukan. Yang mudah-mudahan nanti verifikasi pusat masuk dan bisa dilaksanakan.
1: Haryono berharap usulan tersebut dapat lolos seluruh tahapan verifikasi sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan pada tahun ini apabila anggaran telah tersedia. Lebih lanjut, Haryono mengungkapkan dokumen usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi telah diunggah pada 3 Juli 2026 dan hingga kini masih dalam proses verifikasi di tingkat balai. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, verifikasi balai diperkirakan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Setelah itu, usulan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk proses pendanaan sebelum pekerjaan dapat direalisasikan.
0: Saudara, lebih dari 100 anak di Kota Bau-Bau mengikuti sunatan massal gratis yang diinisiasi oleh para pemuda dari Kelurahan Wajo. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Waodie Nurliani.
3: Lebih dari 100 anak berusia 5 hingga 15 tahun mengikuti kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis yang diinisiasi oleh pemuda Kelurahan Wajo, Kecamatan Muhum, Kota Bau-Bau. Kegiatan yang mengusung tema satu sunatan beribu kebahagiaan tersebut dipusatkan di SD Negeri 2 Wajo. Pelaksanaan sunatan massal dilaksanakan berkat kolaborasi sejumlah instansi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, RSUD Palagimata, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta Home Care Fisioterapi Bau-Bau. Ketua Panitia Kegiatan Andi Sultan mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari kepedulian para pemuda terhadap masih adanya anak-anak di wilayahnya yang belum menjalani sunat karena berbagai keterbatasan. Melalui program ini, pihaknya ingin membantu masyarakat mendapatkan layanan sunatan secara gratis.
4: 2006 kemarin kita juga termasuk pas peserta sunatan massal di Wajo. Berangkat dari situ, kenapa kita sudah generasi ini, kenapa kita tidak bisa buat kegiatan yang sama. Datang inspirasi dari momen itu, kita lah coba berangkat teman-teman dari Karang Taruna kita panggil. Ternyata mereka dengan Pak Lurah, dengan camat, mereka sudah sangat menyukai kegiatan ini. Nah, atas dukungan mereka kami bergeraklah panitia buat kegiatan sunatan massal. Jangan ditambahkan dengan pemeriksaan cek gratis, donor darah dan fisioterapi.
3: Menurut Andi Sultan, layanan sunatan massal tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kecamatan Muhum saja. Sekitar 40% kuota peserta juga dibuka untuk masyarakat umum dari berbagai wilayah di Kota Bau-Bau agar manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina menyampaikan apresiasi atas inisiatif para pemuda Kelurahan Wajo yang telah menghadirkan kegiatan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bau pun, kata Yuslina, mendukung penuh pelaksanaan bakti sosial tersebut.
5: Tentunya Dinas Kesehatan melalui anak-anak Bapak Kepala Dinas dan teman-teman juga
3: Yuslina menjelaskan proses sunatan ditangani oleh tenaga medis profesional yang didukung oleh dokter. dokter dan perawat sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar. Setelah tindakan, para peserta juga memperoleh obat-obatan untuk membantu proses pemulihan pasca sunat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup sebagai rangkaian peringatan.
0: Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup yang diikuti oleh ratusan peserta dari unsur Forkopimda, pejabat utama Polda, hingga jajaran Polres Polda Sultra. Selain mempererat sinergi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu melahirkan atlet menembak berprestasi. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumengeruka, Ketua DPRD Sultra Wali Kota Kendari dan Rem 143 Halu Oleo, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, serta sejumlah mitra Polda Sultra. Gubernur Sultra Andi Sumengeruka mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan menembak tersebut. Gubernur menilai olahraga menembak tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga melatih ketelitian, konsentrasi, dan kesabaran. Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir atlet-atlet menembak berbakat yang mampu membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
6: Saya melihat bahwa acara ini adalah ajang silaturahmi sekaligus menguji ketelitian dan kesabaran. Karena nembak itu harus ada ketelitian dan kesabaran. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ucapkan banyak terima kasih atas perlombaan ini. Nah, semoga perlombaan ini mereka yang berprestasi akan dididik dan akan menjadi atlet-atlet Sulawesi Tenggara yang akan datang. Karena selain ada pertandingan untuk prestasi, ada juga ada pertandingan bagi hiburan. Nah, Forkopimda itu hiburan.
1: Sementara itu, Kapolda Sultra Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, Kapolda Sultra Cup bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk mengukir prestasi, meningkatkan pengalaman, serta mengasah kemahiran personil dalam menggunakan senjata api sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga menembak di lingkungan kepolisian maupun masyarakat. Kejuaraan menembak Kapolda Sultra Cup memperingati Hari Bayangkara ke-80 diikuti sebanyak 149 peserta dengan rincian terdiri dari 24 peserta unsur Forkopimda, 35 peserta dari pejabat utama Polda Sultra, dan 90 peserta yang merupakan perwakilan Kapolres jajaran Polda Sultra. Dalam kejuaraan menembak kali ini keluar sebagai juara kategori Forkopimda, yakni juara pertama Kasih Ops Grup 5 Kopassus Letnan Kolonel Infantri Abdullah Mahua. Posisi kedua diraih oleh Danlanal Kendari, Kolonel Laut Dedi Wardana. Sementara juara ketiga diraih Kabinda Sultra Marsma TNI Heroi Hermawan. Melalui kejuaraan menembak Kapolda Sultra Cup, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat.

subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pendengar Raya bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ya. Pastinya mudah sekali. Silakan gabung di 0822 5972 2994. Halo Pro Dangdut, yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Siap ditunggu ya. Terima kasih kembali. Ya, Bang Albert di Keraton Buton jadi penelpon pertama kita. Yang lainnya juga silakan. Tampaknya masih dari Keraton nih. Halo.
1: Iya, dan tetangga kita Kak Yanti.
0: Iya, warga Keraton. Biasanya setelah Bang Albert orang Keraton juga yang telepon.
1: Iya, kadang-kadang juga sih Kak Yanti, kadang juga enggak.
0: Mau lagunya siapa?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judul
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat, amin. Lagunya buat siapa?
1: Ya, semoga buat seseorang saja dan buat semua pendengar RRI Bobo, Kak Yanti. Buat Kak Yanti, terima kasih Kak Yanti, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi deh penonton kita, pendengar, halo.
2: Halo, Anura kita.
0: Iya, Pak Andis. Gaskan Pak Andis, semangat sekali nih sore-sore mau request lagunya siapa?
2: Aduh, ya Allah.
0: Lagunya
2: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Karang Cinta. Buat siapa?
2: Buat Mbak yang tidak nempatnya sampai putus. Soalnya rezekinya semakin banyak selalu dan
0: berkah. Amin ya Allah.
2: Buat dan Mbak Rizka tadi, Bung Albar, Bung Fedel, Bung Toyang, Bung Ujang, Bung Angko.
0: Oke deh.
2: Ani di Batam.
0: Baik.
2: Galus. Mbak dan semua pendengar Batam Pulau Jawa.
0: Terima kasih. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kita langsung saja hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini. Stay tune di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon ya? Halo? Ya, kita coba ke penelpon lain. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Ibu Nur. Nah, Yanti.
0: Sama Yanti.
1: Nah, Yanti mirip lagi suaranya Naria.
0: Aduh, perasaan saja kali.
1: Barangkali. Lagunya dari anak Yanti.
0: Siapa?
1: Dari Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja. Judul?
1: Nanti Hari Bahagia.
0: Masya Allah. Lagi musim memang ini.
1: Iya, musim.
0: Menanti Hari Bahagia. Oke.
1: Lagunya bahagia terus.
0: Lagunya buat siapa?
1: Ada Nak Yanti?
0: Ada.
1: Lagunya untuk Nak Yanti dan Ananda Operator. Untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dan sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semoga kita mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, kekompakan selalu. Assalamualaikum, salam perdana.
0: Terima kasih banyak
1: Nak Yanti.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar. Pendengar juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya. Silakan kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 082259722994. Kita akan menelpon lagi. Halo, Perdangdut.
2: Perdangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Lagunya siapa, Mbak?
2: Lagunya Ica.
0: Ica.
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Ica, cinta tak terpisahkan.
2: Iya.
0: Lagunya mau dikirim kemana?
2: Dikirim sama Mas Galuh, sama Mbak Rani, Bang Ucar, sama itu Bang Andi juga, Bang Zul, buat Kak Yunus juga, buat Bu Nur, buat Bunda Hani juga, buat semuanya aja. Buat Kak Yanti, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.

0: Tadi sempat ada yang gabung di WhatsApp kami ya. Boleh deh coba lagi pendengar yang nanti akan menyapa Anda. Oke, okay. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut lagu kita.
0: Ah, siap Bang Yono. Lagunya siapa, Bang?
1: Lagunya Sinta Arsita.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Merah Jambu.
0: Cintaku sama kamu. Yang itu ya. Cinta Merah ya Jambu. Itu. Boleh. Lagi buat semuanya. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Oke, pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request ya. Untuk pendengar setia Rari Bau Boy, nanti tunggu untuk Anda yang mau berpartisipasi di sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon yang ingin disapa. Halo, Prodangdut. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Oh ya, terputus sambungan teleponnya. Coba aja lagi. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagunya siapa, Mas Galuh?
1: Lagunya Magicat, Radio Cinta.
0: Radio Cinta, oke, Radio Cinta. Buat siapa ini?
1: Ya, lagunya saya spesial buat Sayang Tusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu dan dia bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abdul, Bang Tegar. Terus ada Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja.
0: Oke deh.
1: Sama operator. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Radio Cinta. Lewat radio ini ku titipkan. Gimana sih? Mau nyanyi tapi tidak tahu liriknya seperti apa. Nanti kita dengerin sama-sama aja ya. Dan juga pendengar, silakan yang lainnya yang ingin bergabung, boleh via WhatsApp, kirimkan saja pesan Anda di WhatsApp kami 0822 5972 2994.

Ya pendengar, untuk kebersamaan kali ini nanti pilihkan lagu tambahan saja ya. Nampaknya pendengar kita nih masih mau ingin mendengarkan saja. Bolehlah, nanti hadirkan lagunya, mudah-mudahan disuka. Dan setelah itu kami masih menyapa Anda untuk kebersamaan kita di sesi terakhir Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

rumah saya, dia bertugas sebagai security di salah satu rumah sakit Kota Bukit Tinggi atau di Kota Bukit Tinggi. Saya saat bertugas, apalagi dinas malam, saya sangat terbantu dengan RRI sebagai teman saat dinas. Saya bisa mengenal informasi terkini yang langsung disampaikan oleh reporter, bisa dikirim lewat SMS ataupun telepon. Apalagi RRI sekarang bisa didengar dimanapun dengan aplikasi RRI Play. RRI Top, satu suara berjuta telinga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesi terakhir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba cek di WhatsApp ya. Ada pesan yang masuk di WhatsApp RRI bau-bau pendengar. Bu penyiar. Mana nih? Kok gak kelihatan? Ya, kayaknya lagi error nih pendengar pesannya. Oh ya, Bu penyiar, request lagunya Getar Asmara dari Ade Irma. Terima kasih. Dari siapa? Ya udahlah, yang penting udah gabung aja. Baiklah pendengar, setelah ini kami juga masih akan hadir untuk musik dan informasi di kebersamaan kita edisi 8 Juli 2026 untuk segmen Captain Sore bersama Yanti yang akan terus temani Anda. Jadi jangan kemana-mana dulu, terus dengarkan kami di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Program Makesa di Bau-Bau, pendengar, ini menghadirkan layanan fisioterapis gratis, jadi bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat ya. Ini memang ada yang berbeda, pendengar, dalam pelaksanaan program Mari Cek Kesehatan atau disingkat Makesa Gratis. Ini digelar di SD Negeri 2 Wajo, Kecamatan Murhum, pada Selasa kemarin, pendengar, 7 Juli 2026. Jadi untuk pertama kalinya ya, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi Pemkot Bau-Bau menghadirkan layanan fisioterapis gratis bagi masyarakat. Layanan rehabilitas medis ini jadi inovasi baru dalam kegiatan Makesa yang dirangkaikan dengan bakti sosial sunatan massal yang digagas oleh Karang Taruna Kelurahan Wajo. Nah, kehadiran layanan fisioterapi sendiri ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan berbagai keluhan pada otot, sendi ataupun juga saraf ya. Pelayanan fisioterapi ya, pendengar, dipusatkan di salah satu ruangan SD 2 Wajo yang juga didukung peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien. Nah, disampaikan oleh Kabid P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina ya, fisioterapi ini jadi warna baru dalam pelaksanaan program Makesa. Dan ini adalah layanan kesehatan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, serta memulihkan kemampuan gerak serta fungsi tubuh yang mengalami gangguan akibat cedera, penyakit maupun proses penuaan. Itu dia ya, pendengar. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, bahkan mungkin akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lainnya nanti ya untuk program Makesa atau pemeriksaan kesehatan gratis di agenda-agenda berikutnya.

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kali ini pendengar, Yanti hadirkan berita yang cukup memilukan ya, datang dari Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, yang dimana di hari ini pendengar digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD di wilayah Kecamatan Kapontori. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 minggu, pendengar, ini kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kapontori untuk mendapatkan penanganan medis. Ya pendengar, disampaikan PLT Kepala UPTD Puskesmas WOD Nunung Majid saat dikonfirmasi RRI, yang menjelaskan bayi ini tidak ditemukan di lingkungan puskesmas, melainkan di bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Dan setelah ditemukan warga yang melintas ya, bayi itu dibawa ke pihak berwenang, ke UPTD Puskesmas Kapontori di jam 10 pagi pendengar. Kondisi kesehatan bayi sendiri ini secara umum dalam keadaan baik ya. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan saturasi oksigen mencapai 98%, denyut nadi 126 kali per menit, serta suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Meskipun begitu, bayi ini mengalami dehidrasi ringan pendengar saat pertama kali dibawa ke puskesmas dan tampak lemah ya. Saat ini bayi masih menjalani observasi dan perawatan oleh dokter bersama tenaga bidan di UPTD Puskesmas Kapontori, dan pihak puskesmas mendengar juga telah berkoordinasi dengan kepolisian yang tengah melakukan penyidikan untuk mengungkap identitas orang tua ataupun juga pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Selain itu, pihak kepolisian meminta data persalinan yang tercatat di puskesmas sebagai bagian dari proses penelusuran. Hingga Rabu siang ya pendengar, bayi perempuan itu masih berada di UPTD Puskesmas Kapontori dan terus mendapatkan perawatan medis. Ya pendengar, ini memang sangat menyakitkan hati ya pendengar, karena kan di luar sana masih banyak orang-orang yang berikhtiar ingin memiliki keturunan, tapi orang yang diberi rezeki punya anak yang justru membuangnya. Kita tidak tahu, belum ada kejelasan terkait siapa orang tua kandungnya dan apa motifnya membuang bayinya. Namun kita berharap ya agar si bayi ini bisa tumbuh sehat dan bisa mendapatkan orang tua, serta bisa berkembang dan melanjutkan kehidupannya.

Meteor itu tidak panas ketika sudah mendarat di bumi. Ketika sebuah meteor mendarat di tanah, biasanya suhunya sudah tidak panas. Suhu yang sering ditemui adalah hangat. Kecepatan tinggi yang dialami meteor sudah cukup melelehkan lapisan terluarnya. Sementara lapisan dalamnya tidak punya kesempatan menjadi panas, karena batu adalah konduktor yang buruk untuk panas. Tekanan di atmosfer pun memperlambat jatuh meteor hingga tingkat kecepatan terminal, sehingga ia punya waktu untuk mendingin.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRW Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Saiful Malik. Dan perkara untuk informasi pertama sore hari ini, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari dan ada rekan saya Yesi di sana. Yesi, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Saiful Malik. Kabar gimana sore hari ini?
1: Sehat, semoga Yesi dan rekan-rekan di RRI Kendari juga sehat. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini terkait dengan beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kota Kendari dipastikan adalah hoax. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahfud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahfud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
4: Jadi di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahfud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahfud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, ya sih, terima kasih dan rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasi pertama sore ini. Dan pendengar dari Kendari, kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar mengenai Inspektorat Kota Makassar yang terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Bersama rekan Edwin Masud.
5: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung, menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
6: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu tentu. Ya namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti penting.
7: Bocorannya berapa yang sudah dipanggil untuk memberi?
6: Saya nggak ingat.
7: Ada sekitar 3-4
6: lebih.
7: Sudah lebih dari 5 orang.
6: Iya.
8: Mata yang sebenarnya dia sudah dipanggil. Mata.
6: Secara teknis saya tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
5: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
1: Pendengar demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Siti Nur Hadianti di sana. Rekan Siti Nur Hardianti, silakan untuk informasi sore ini.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawelio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
10: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowelio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
10: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio. Di Sorowelio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowelio. Kenapa di Sorowelio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
11: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowelio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Palagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kami akan menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Novian di sana. Novian, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Saifullah Malik. Dari RRI Ampana, BPS Tojuna Una gelar ngibar pejabat Eselon 2 ikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026.
13: Pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojuna Una mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan ngibar atau ngisi bareng yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojuna Una. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tojuna Una tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat diwawancarai langsung oleh petugas sensus BPS dengan mengisi sejumlah pertanyaan terkait data usaha dan informasi ekonomi sesuai instrumen pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Tojuna Una Elvira Tirayo mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian baik di Kabupaten Tojuna Una maupun di tingkat nasional.
14: Ngibar atau ngisi bareng bagi pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Tojuna Una. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 kami Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Pada kegiatan Sensus Ekonomi ini, semua bangunan, semua usaha, dan juga semua keluarga akan kami data satu per satu.
13: Elvira menambahkan, kegiatan ngibar atau ngisi bareng merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat sekaligus menunjukkan secara langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Melalui kegiatan tersebut, BPS berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Elvira juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rahmawati Tani melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI yang pada kami kembali ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Novian dan rekan-rekan di RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Ada rekan saya Maria Imakulata di sana. Rekan Maria, selamat sore.
15: Iya, selamat sore rekan Saiful. Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Semoga Maria juga sehat ya. Dan baik, silakan untuk informasi dari RRI Palu sore ini.
15: Baik, terima kasih Saiful Malik. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana komitmen tersebut diwujudkan agar layanan pendidikan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi.
16: Sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, Pak?
17: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah, bukan khusus ya, yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Satu. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya. Untuk pelatihan guru-guru, kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian untuk itu.
16: Berarti saat ini mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu masih tergabung di sekolah-sekolah negeri, Pak ya?
17: Bergabung di sekolah-sekolah negeri. Mungkin sebelum saya menjabat sudah ada juga guru-guru yang dilatih untuk itu.
16: Terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Pak?
17: Jadi kami betul-betul memperhatikan itu. Komitmen itu dibuktikan dengan tadi. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki pengetahuan dasar, skill dasar, keterampilan dasar dalam menangani anak disabilitas. Itu dari sisi pendidik tenaga kependidikan. Ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kami sudah mempersyaratkan juga di setiap pembangunan, khususnya di revitalisasi ini, kita berharap sekolah itu membuat akses kepada kaum disabilitas sehingga mereka memiliki apa jalur khusus. Ya, untuk memasuki ruang kelas misalnya kan?
16: Iya, iya.
17: Nah, itu yang sekarang ini menjadi komitmen kita. Dan ke depan mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita wujudkan. Nanti kita berkoordinasi, bersinergi. Karena sekolah disabilitas ini kewenangannya ada di provinsi. Kabupaten kota itu tadi kita mendukung melalui ya peningkatan keterampilan, kompetensi para guru, sehingga guru-guru nanti yang ada di sekolah itu kita akan mengarahkan anak-anak disabilitas itu ke sekolah itu, nah, kan? Yang ada gurunya. Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa kita latih. Kenapa? Karena beda ini kan geografinya kita ini deh. Ya, dan beda dengan Palu, mau bisa dijangkau. Ini tiba-tiba ada yang di disabilitas di Pinembani, mau tidak mau kita harus perhatikan di Sojol, di gunung mana itu kan. Nah, makanya nanti kita akan memperbanyak guru-guru itu. Harapannya ya satu desa mungkin ada satu sekolah. Ya kan? Begitu harapan kita ke depan. Ya sehingga betul-betul semua tersedia guru-guru yang memiliki keterampilan dan kompetensi menangani anak disabilitas. Karena beda itu, dia punya kompetensi dan keterampilan.
16: Iya betul-betul. Pak Kadis, dalam hal pemenuhan kesetaraan hak pendidikan sejauh ini apa sih tantangan yang masih dihadapi Pak, khususnya bagi kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala?
17: Itu tadi, akses kita ini kan, yang sangat luar biasa kan? Akses kita di daerah terpencil, ya, daerah-daerah yang sulit terjangkau, ya kan? Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Cara bertahap itu tadi langkah yang kita lakukan sehingga semua bisa mendapatkan layanan itu. Tantangannya di situ, kesulitan akses tadi, ya kan? Daerah-daerah terpencil, dan itu saya sudah rasa luar biasa. Kan makanya kita tadi ingin memperbanyak minimal satu desa satu lah ada guru itu.
16: Iya. Mungkin terakhir Pak, dari jika hal itu terwujud, apa yang Bapak inginkan, bagaimana program apa mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya ke depan Pak?
17: Insya Allah kita akan dorong kepala sekolah lah, untuk melaksanakan pengawasan secara melekat di sekolahnya masing-masing jika guru-guru itu sudah tersedia. Nah, makanya kami berharap ini tahun ini sudah mulai jalan, saya lupa berapa yang akan kita latih, dan kita berharap juga kerjasama dengan ya orang tua penyandang disabilitas untuk bekerjasama melaporkan ketika ada anak-anak disabilitas atau masyarakat atau pemerintah setempat yang ingin sekolah. Ya kan, sehingga sekarang ini karena masih kita terbatas, kita akan coba perhatikan di mana mereka ini kan, supaya kita bisa mengetahui keberadaannya. Okay. Nah, begitu deh.
15: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Indah Sukma dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama dengan rekan Saiful Malik. Saiful.
1: Baik, terima kasih Maria Imakulata dan rekan-rekan di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Gema Saripati Maju. Kami sudah menghadirkan informasi terkini dari RRI Palu, RRI Bau-Bau, Makassar, dan juga Kendari. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ada rekan saya Fitri di sana. Fitri, silakan.
18: Iya, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Mamuju. Pulman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulbar yang dilaporkan oleh rekan saya Ayan Irsada.
19: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Poida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
20: Pertama-tama target tahun kita, target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar di antara 6 kabupaten yang ada.
19: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
18: Ini dari RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, Fitri di RRI Mamuju, terima kasih untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada rekan saya Arfiani di sana. Arfiani.
18: Iya, Saiful.
1: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
18: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov dan dilaporkan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
22: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Kelonya itu adalah semacam kita menggabung kabupaten kota yang melibatkan.
21: Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
18: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama Syaiful Malik.
1: Baik, terima kasih Arfiani dan rekan-rekan di RRI Bone untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan rekan Kristianto. Rekan Kristianto. Halo rekan Kristianto. Baik, pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Kristianto untuk menyampaikan informasi laporan langsung terkait polisi pendengar yang mengamankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor. Silakan rekan Kristianto.
2: Saudara pendengar, Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok itu. Menurut Kapolres, para terduga terdiri atas orang dewasa maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Kurikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak Polres Maros maupun Polsek terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara pendengar, tokoh masyarakat Maros Culi juga meminta orang tua untuk mengawasi keberadaan anak-anaknya agar tidak salah bergaul sehingga dampak yang tidak diinginkan tidak menimpa mereka. Polisi saat ini turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi begal yang terjadi beberapa hari yang lalu, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Kristianto untuk laporan yang Anda sampaikan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Suharmi di sana. Rekan Suharmi, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Saiful. Pendengar, dukungan data akurat yang nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti feature disampaikan Datra Hasan.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat. Bantuan diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi penerimanya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, Karmila, menyampaikan komitmen tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan, sehingga ke depan Dinas Sosial Kabupaten Buol juga akan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan desa akan terus diperkuat memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.
23: Tujuan kami memberikan bantuan ini yaitu pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila ada lansia yang masih produktif, mungkin bisa dikembangkan melalui keahliannya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang diserahkan oleh daerah dan bisa dapat memberikan aktivitas yang lebih produktif lagi kepada lansia.
4: Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, aplikasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN mampu terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi efektif dan transparan. Pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Buol, Adrita, kepada RRI menjelaskan DTSN menyajikan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Dengan sistem tersebut, pemerintah memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan manfaat sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
24: Di DTKS kita tidak bisa lihat desilnya, hanya di DTSN yang bisa kita lihat desilnya, dia desil berapa. Sosial yang desil 1 sampai 4 itu yang sebagai punya bansos, desil 5 sampai ke atas itu yang hilang dari bansos. Karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN itu kita ada pengurangan sekitar 4 ribuan. Untuk kalau PBIJK, kalau untuk PKH sembako belum bisa kita ini.
4: Lebih lanjut, Adrita mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti status kesejahteraan mereka, sekaligus memahami jenis program bantuan yang dapat diakses dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
24: Masalah aplikasi, dengan adanya perubahan data ini, yang kemarin itu di aplikasi 6NG, jadi untuk data ini kita pakai aplikasi 6NG namanya, Sistem Informasi Next Generation. Jadi kemarin itu di aplikasi hanya ada menu view DTKS. Setelah adanya perubahan data ke DTSN, di aplikasi Swing itu ada muncul menu view DTSN. Jadi mana yang data-data yang masuk di DTSN desil berapa bisa kita lihat desilnya.
19: Dengan hadirnya DTSN, pemerintah daerah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, serta menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tidak hanya di Kabupaten Buol, namun juga di seluruh Indonesia.
3: Dan pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Datra Hasan. Dan selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Dan pendengar News Feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Saiful Malik. Mewakili tim yang bertugas ada rekan Oki Nurdianto, rekan Fahrudin dan juga Syahrul mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

0: RRI Baobao 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: στα σογγονιά.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, selamat malam juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih sudah mempercayai kami juga sebagai radio hiburan Anda dan juga radio informasi Anda di Keton malam ini. Nah, pendengar, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Nah, satu lagu persembahan dari kami juga ya untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu luang ya usai menjalankan aktivitas di malam ini. Dan buat pendengar juga yang mungkin masih menjalankan rutinitas ataupun juga aktivitas atau shift malam di malam ini, semoga saja Anda selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas Anda. Oke, satu lagu persembahan dari kami juga, dan semoga saja bisa menemani Anda di

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbaulio Tengah Napada ya. Satu lagu sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan sudah membawa kita di menit 15 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadir dalam acara selingan dari kami, yaitu segmen musik dan informasi. Nah, seperti biasa, beragam informasi kembali lagi kami update-kan untuk Anda. Baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi terutama juga dari Kepulauan Buton ya, dan juga Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau mengenai pemerintah Kota Bau-Bau matangkan regulasi penguatan BUMD tingkatkan PAD daerah. Nah, pendengar, adapun pemerintah Kota Bau-Bau ini juga terus mematangkan regulasi untuk memperkuat kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, upaya tersebut juga diawali melalui seminar awal penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda dan analisis investasi penyertaan modal bagi Perumda Polima maupun juga Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, kegiatan yang juga digelar secara kolaboratif bersama tim perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ini juga menjadi langkah awal ya dalam menyiapkan landasan hukum dan juga kajian ekonomi bagi rencana penyertaan modal pemerintah daerah yang juga dilaksanakan di kantor Wali Kota Bau-Bau pada Selasa kemarin. Nah, melalui penyusunan naskah akademik dan juga analisis investasi yang komprehensif, pemerintah berharap bahwa saja penyertaan modal ini dapat juga dilakukan secara tepat sasaran, akuntabel, mampu juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan juga kualitas pelayanan publik di Kota Bau-Bau. Ya, seminar tersebut juga dihadiri jajaran pemerintah Kota Bau-Bau, Direksi Kedua Perumda, tim ahli maupun juga tim perancang peraturan perundang-undangan Kanbil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Ya, keterlibatan tim pencegahan ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap rancangan regulasi ini juga selaras dengan ketentuan hukum maupun juga memiliki landasan sosiologis yang juga kuat. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update atau juga lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa lanjut kembali informasi kami ini melalui aplikasi RRI Digital terkait pemerintah Kota Bau-Bau ini matangkan regulasi penguatan BUMD tingkatkan PAD daerah.

Pendengar, belum lama ini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ya, ini menyediakan kuota hingga 300 peserta dalam kegiatan Marice Kesehatan ya, atau Makesa Gratis, yang juga dipusatkan di SD Negeri 2 Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, tepatnya pada Selasa kemarin, tanggal 7 Juli 2026. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial sunatan massal yang juga digagas oleh pemuda Kelurahan Wajo. Nah, sejak pagi warga tampak juga antusias ya memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang juga disediakan. Nah, tidak hanya masyarakat sekitar, para orang tua yang juga mengantar anaknya mengikuti sunatan massal ini juga ikut memeriahkan kondisi kesehatannya. Nah, pendengar, tahukah Anda, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, yaitu Yuslina, ini menyampaikan pihaknya juga menerjunkan dua puskesmas, yakni Puskesmas Wajo dan juga Puskesmas Melai, untuk juga memberikan pelayanan kesehatan kepada warga atau juga masyarakat. Nah, karena menurutnya kehadiran Dinas Kesehatan juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan bakti sosial yang juga diselenggarakan oleh pemuda Kelurahan Wajo. Nah, dan informasi yang kami updatekan, program Makesa Gratis ini juga diharapkan dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat atau juga warga akan pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, masyarakat dapat juga segera melakukan langkah pencegahan maupun juga pengobatan apabila ditemukan faktor resiko penyakit. Ya, selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan bakti sosial tersebut juga dirangkaikan dengan aksi donor darah yang juga difasilitasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Palagi Mata. Nah, kehadiran berbagai layanan sosial dalam satu lokasi ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Nah, karena memberikan juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.

Pendengar, Badan Urusan Logistik atau Bulog Sufdifre Kota Bau-Bau ya, ini turut menjamin ketersediaan pangan guna juga mendukung pelaksanaan pasar murah pemerintah dalam rangka stabilisasi harga harga ya menjelang Hari Raya Idul. Adapun juga informasi yang kami updatekan ya untuk dalam dua agenda pasar murah yang digelar ini masing-masing sudah juga dilaksanakan ya di awal bulan yang lalu oleh Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan maupun juga Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kota Bau-Bau. Nah, Bulog juga sudah menyediakan sejumlah komoditas pangan berupa beras dan juga minyak goreng. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan dan informasi ini berasal dari ini warga temukan ya, temukan bayi di gedung kosong Puskesmas Kapuntori beri penanganan. Ya, pendengar, adapun warga Kelurahan Watu Motobe, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, ini digegerkan dengan juga penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD wilayah Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton pada Rabu, tepatnya tanggal 8 Juli 2026 ini. Nah, pendengar, bayi yang juga diketahui berjenis kelamin perempuan dan juga diperkirakan berusia sekitar 1 pekan, ini kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kapuntori untuk juga mendapatkan penanganan medis. Ya, adapun juga PLT Kepala UPTD Puskesmas wilayah Kapuntori, yaitu WAOD Nunung Majin, saat juga dikonfirmasi, ini menjelaskan bayi tersebut juga tidak ditemukan di lingkungan Puskesmas, melainkan di bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Nah, setelah ditemukan, warga yang melintas, bayi itu juga dibawa oleh pihak berwenang ke UPTD Puskesmas Kapuntori sekitar pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, Nunung juga menyampaikan kondisi kesehatan bayi secara umum dalam keadaan baik, bahwa saja hasil pemeriksaan ini juga menunjukkan saturasi oksigen mencapai 98%, denyut nadi 126 kali per menit, serta suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Nah, meski demikian, bayi juga mengalami dehidrasi ringan, dan juga saat pertama kali dibawa ke puskesmas kondisinya tampak juga lemah. Nah, saat ini bayi masih juga menjalani observasi maupun juga perawatan oleh dokter bersama tenaga bidan di UPTD Puskesmas Kapuntori. Nah, pihak puskesmas juga telah berkoordinasi dengan kepolisian yang tengah juga melakukan penyelidikan untuk mengungkap terkait identitas orang tua maupun juga pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Nah, selain itu pihak kepolisian juga meminta data persalinan yang juga tercatat di puskesmas ini juga sebagai bagian dari proses penelusuran. Nah, hingga Rabu siang, bayi perempuan tersebut juga masih berada di UPTD Puskesmas Kapuntori dan terus juga mendapatkan perawatan secara medis.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi.

0: hasil gambarnya seperti sebuah piring.
1: Apa yang sedang kamu buat, nak?
0: Tanya ayahnya.
1: Saya sedang membuat sebuah piring kayu, jawab anaknya dengan polos. Dengan piring inilah, ayah dan ibu akan makan, jika nanti saya sudah besar. Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz ya, untuk di segmen musik dan informasi. Oke, kembali kami updatekan, ada pun juga informasi yang kami updatekan, ini berasal dari Kabupaten Bombana. Nah pendengar, Bupati Bombana yaitu Burhanuddin ini menghadiri workshop APSI ya, dan juga sawit expo bertajuk sawit untuk juga rakyat yang sudah juga digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI atau AKSIP di Hotel Bidakara Jakarta Selatan ya, pada hari ini tepatnya tanggal Juli 2026. Ya, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk juga memperkuat sinergi pembangunan sektor kelapa sawit nasional. Nah, workshop tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga sejumlah gubernur maupun juga bupati dan juga wali kota dari berbagai daerah penghasil sawit di Indonesia. Nah, pertemuan ini juga membahas langkah bersama dalam juga mendorong pengembangan perkebunan sawit yang juga berkelanjutan. Nah pendengar, ada pun juga aksi mengusung tema hilirisasi industri kelapa sawit ini juga sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Nah upaya tersebut juga diarahkan untuk juga meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus juga mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional. Ya, Bupati Burhanuddin menegaskan pemerintah Kabupaten Bombana ini juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan nasional melalui penguatan hilirisasi sektor kelapa sawit. Ya, karena menurutnya langkah tersebut akan juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun juga masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga Bupati Bombana didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Pelaksana Tugas atau PLT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bombana, maupun juga perwakilan perusahaan daerah atau Perusda Kabupaten Bombana. Ya, melalui keikutsertaannya dalam workshop tersebut, pemerintah Kabupaten Bombana ini juga berharap dapat juga memperkuat koordinasi dan juga kerjasama dengan pemerintah pusat maupun juga daerah terkait penghasil sawit lainnya. Sinergi tersebut juga diharapkan ini mampu juga meningkatkan daya saing sektor perkebunan dan juga memperkuat perekonomian daerah dan juga mendukung pencapaian target kemandirian energi nasional.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Pendengar kami, cukupkan segmen musik dan informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini ya. Dan saat lagi Rari Bau-Bau akan bergabung dengan program 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siomi melaporkan selengkapnya.
4: Prime Minister Narendra Modi and India.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
4: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
5: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
6: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit.
5: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
6: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
5: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
8: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
7: Iya, ditanya baru identitas.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
10: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama.
7: Ya. Tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
11: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Tugas.
11: Kan dari baru dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
12: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
13: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
12: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
13: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
14: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang kami cek sekarang, yang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya Mas?
12: Ya, 2 kali pengiriman
14: yang sudah lolos. Ya.
13: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
15: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
16: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
15: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
17: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
16: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
18: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
19: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
18: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri,
19: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
20: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
19: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
22: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
21: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
23: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulat Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
24: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
21: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
25: Sepertinya TV.
26: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
25: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini, yang adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
26: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
0: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and developed a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
1: Sabar, saya katakan.
26: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
2: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya kami kalau kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya kita harus menang.
2: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya pilih. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
2: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang.
6: Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya.

kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: pendengar di manapun Anda berada untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini. Saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama.
1: Dan sehat, dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Bimas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pangastungkare angayubagya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pendengar yang saya muliakan, topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah mewujudkan kasih dan pelayanan di dalam Dharma. Pendengar yang saya muliakan, inti sari ajaran agama adalah cinta kasih. Di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa peristilahan yang bermakna cinta kasih. Yang pertama disebut dengan prema, yang berarti cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Yang kedua ada disebutkan dengan karuna, yang di dalam ajaran catur paramita berarti belas kasih terhadap penderitaan makhluk lain. Dan yang ketiga adalah maitri, yang di dalam ajaran catur paramita berarti persahabatan dan sikap ramah kepada makhluk lain. Pendengar yang saya muliakan, kasih bukan hanya pada perasaan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebahagiaan bagi sesama. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-12, sloka yang ke-13 disebutkan Advesta Sarva Bhutanam Maitrah Karuna Evasa, yang bermakna bahwa orang yang dicintai Tuhan adalah mereka yang tidak membenci siapapun dan memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Pendengar yang saya muliakan, pelayanan di dalam agama Hindu ada beberapa

istilahan juga, yakni yang pertama disebut dengan sewa atau pelayanan. Dan yang kedua adalah karma yoga, yang berarti tindakan untuk menghubungkan diri menuju ketuhanan. Pelayanan atau sewa dan karma yoga yang dilakukan ini wajib didasari dengan sikap tanpa pamrih, penuh keikhlasan sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Pendengar Sedharma, di dalam Subhasita Weda disebutkan manawa sewa, madawa sewa, yang berarti melayani sesama berarti juga melayani Tuhan yang hadir dalam seluruh ciptaannya. Pendengar yang saya muliakan, sedangkan inti sari ajaran agama Hindu sering kita sebut dengan Sanatana Dharma, yaitu kebenaran yang kekal abadi. Dharma yang kekal abadi itu adalah dharma yang memiliki arti yang sangat luas. Dharma berarti kebenaran, dharma juga berarti kewajiban, dan juga berarti kebijaksanaan, hukum. Dan dalam kitab Santiparwa dinyatakan dharma berasal dari kata dharana, yang artinya menyangga atau mengatur. Segala yang ada di dunia ini diatur berdasarkan dharma. Pendengar RRI yang saya muliakan, apa yang menjadi dasar pelaksanaan kasih dan pelayanan dalam mewujudkan nilai dharma ini? Yang menjadi dasar dalam kasih dan pelayanan adalah ajaran Tatvam Asih, yang berarti aku adalah engkau. Ini diambil dari kitab Upanishad yang mengandung makna bahwa umat manusia diajarkan untuk saling menghormati sesama makhluk hidup, tidak menyakiti orang satu dengan pihak lain, kemudian peduli atau empati terhadap penderitaan orang lain, dan senantiasa membangun persaudaraan universal, yang kesemuanya dilakukan dengan didasari keyakinan bahwa semua makhluk adalah ciptaan dari Brahman atau Tuhan yang sama. Pendengar yang saya muliakan, apa ajaran lain yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan ajaran kasih dan pelayanan ini? Ajaran agama Hindu yang dijadikan landasan dalam kasih dan pelayanan ini adalah, pertama adalah ajaran ahimsa atau tidak menyakiti, melalui trikaya, yaitu melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui tindakan. Hal ini termuat dalam ajaran panca yama dan niyama prata. Kemudian ajaran kedua adalah ajaran Vasudeva Kutumbakam, yang berarti bahwa setiap makhluk di seluruh dunia di Buana Agung ini adalah satu keluarga. Adapun pesan ajaran ini adalah untuk saling membantu, saling menghormati, saling hidup rukun, dan saling bekerja sama. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana bentuk pelayanan dalam kehidupan itu? Pelayanan itu dapat dilakukan dengan membantu orang tua kita, yang di dalam Kakawin Ramayana disebutkan Tar Malupeng Pitra Puja, yang artinya tidak lupa berbakti kepada leluhur, baik yang masih hidup maupun leluhur yang telah kembali ke Sunyaloka. Kemudian menghormati guru dengan ajaran guru bakti, baik kepada orang tua kita sebagai guru pertama yang utama, kemudian guru di lembaga-lembaga pendidikan kita, kemudian menghormati
pemerintah kita sebagai guru wisesa dengan taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan berikutnya adalah hormat dan bakti kepada Tuhan Sang Yang Widiwase sebagai guru swadhyaya. Kemudian kita juga dapat melakukan gotong royong, turut serta menjaga lingkungan kita, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk berdana punya, baik melalui Badan Dharma Dana Nasional maupun melalui Badan Iwuh untuk kita umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita juga bisa menjadi relawan pada situasi kedaruratan bila ada bencana maupun kedaruratan lainnya. Menolong korban bencana dan pelayanan di pura, apakah itu ngayah ketika ada upacara yatnya ataupun upacara-upacara keagamaan yang lain, maupun menjaga kebersihan lingkungan di area rumah ibadah atau tempat suci kita. Pendengar sedharma yang saya muliakan, kasih dan pelayanan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, apa saja nilai-nilai kasih dan pelayanan? Nilai kasih melahirkan rasa empati, sikap toleran, nilai kerendahan hati, kemudian memiliki jiwa pengorbanan, memiliki sikap jujur, memiliki rasa kesabaran dan tanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter yang luhur di dalam diri kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, apa saja manfaat dari nilai kasih dan pelayanan ini? Manfaat kasih dan pelayanan bagi diri kita sendiri, yaitu pertama, mewujudkan hati kita agar selalu menjadi hati yang damai. Kemudian kedua adalah untuk mengurangi rasa ego kita. Dan ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri serta agar memperoleh kebahagiaan dalam batin kita. Pendengar sedharma, manfaat nilai kasih dan pelayanan bagi masyarakat adalah dapat mempererat rasa persaudaraan, menciptakan semangat kerukunan, seperti falsafah Jawa menyebutkan dengan rukun agawe santoso. Artinya meningkatkan kesentosaan, meningkatkan solidaritas, dan mengurangi konflik sosial di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana penerapan nilai kasih dan pelayanan ini, terutama bagi generasi muda? Generasi muda wajib belajar nilai kasih dan pelayanan, serta menerapkan nilai kasih dan pelayanan dengan bakti menghormati orang tuanya atau yang dituakan. Sopan dan hormat kepada guru, aktif membantu teman, aktif dalam kegiatan sosial, senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, serta bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kemudian juga aktif dalam kegiatan keagamaan, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perilaku. Pendengar yang saya muliakan, kasih atau prema dan pelayanan atau sewa
merupakan ajaran penting dalam Hindu. Melalui pelayanan yang tulus tanpa pamrih, manusia akan menjalankan dharma serta mendekatkan dirinya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Hidup yang paling bermakna bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Dalam kitab Santi Parwa disebutkan, Loka Samgraha Samyuktam Widata Wihitam Purasutam Caritam Utamam, bahwa kesentosaan umat manusia dan kesejahteraan masyarakat datang dari dharma, laksana dan budi luhur. Kesejahteraan umat manusia adalah tujuan utama dari dharma. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kasih dan pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan dharma. Mari kita bangun karakter kita dalam kasih dan pelayanan dalam menerjemahkan nilai-nilai dharma. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas. Gitu ya. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, ya,
2: Mas
0: Tus, ya, ya.
2: Kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri berbeda, ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Ya,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Obi sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay.
2: Nah, itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke.
2: Itu loh, Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rung rindu ruang berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Torore.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan kamu ya,
2: Bung Benny. Iya, kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya. Adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung,

0: ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
0: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
0: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Oke, ada lagi?
0: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta bisa berusur ya.
0: Tahun berapa itu?
1: Udah itu aja.
0: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
1: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
0: semuanya apa, penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Iya, oke, itu aja. Buana.
0: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu aja,
2: tidak rekam
0: manusia. Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi. Menemani ruang
0: saya.
2: Oke,
0: terhibur. Salam dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
0: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan semuanya sejalan terkecuali.
1: Okay.
0: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih. Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
2: Mbak
1: selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
3: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
3: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Ya. Siapa? Bang Beni.
1: Iya, betul.
3: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan. Terus di lagu-lagunya ada gak sih yang collab sama Bang Beni? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Beni. Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Beni? Itu aja sih. Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke.
3: Masuk ya Bang Beni.
1: Siap.
3: Ya.
1: Baik, siap, baik. Terima kasih.
3: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Beni.
5: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
4: Ya.
5: Sehat selalu Mbak.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Cuman sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
4: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Beni kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
4: Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya.
1: Siap.
4: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
4: Iya, bersama Pantik Tengku Syafiq.
1: Iya.
4: Selamat malam. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Beni Jo. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
5: Jadi begini Mas, Mas Beni Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali.

0: itu mimpi digigit ular ya.
1: Inarawi ya.
0: Inarawi
1: ya.
0: Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetty Koe Sendang Pak Aciu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetty Koe Sendang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetty Koe Sendang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya, dia
2: ilmu baru sih.
0: Berapa oktaf dulu dia, misalnya satu setengah hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Koe Sendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
2: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetty Koe Sendang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Koe Sendang, untuk Hetty Koe Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri bulu rumah. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
0: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di itu, anggap aja hilang lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas. Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86.
0: Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
1: Oh.
0: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
0: Nah,
1: siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
0: Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anika Ria Safari.
1: Anika Ria Safari.
0: Oh iya, sama Anika Ria Safari.
2: Edisut.
0: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
0: Kau Tercipta ya. Baru berhasil versi, memang itu lagu memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Karena
0: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
1: Iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Iya. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop
0: pikir,
1: dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
0: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu diciptakan.
0: Itu
2: atau rilis?
0: Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Yang ngikut.
0: Yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
1: Hedi Diana
0: kan, ya itu kan pertama
1: banyak
0: kali ya,
1: dangdut memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dude istilahnya itu
2: sukses.
0: Ya
2: pop dude kalau dulu, sekarang itu namanya hip dude.
1: Iya, ada hip-hop ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul. Berarti
2: Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Lagi, nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh, ya. Gak bisa ketemu. Nah, satu berpikir, Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama saya tuh lama itu, Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut. Orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk
1: luar
0: itu.
1: Biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano

0: Ya, awal awal liriknya tuh bukan cintaku tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan.
1: Itu, Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: selamat
0: malam.
2: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya. Selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
3: Uni Rahma, Sumatera Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
2: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: mewakili Mardus, kata hati kan? Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
4: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, sudah duga itu. Tunggu ya.
2: Enggak. Kalau
1: boleh
2: dikasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
3: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya, siap.
2: Salam saya juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
1: Iya, yeah, siap.
2: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, selalu.
3: Amin.
2: Terima
3: sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Uri Ismail dengan Mas Agus Sabtaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
5: Bang Beni. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya begini, sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
5: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui gerakan? Apa puasa dulu?
1: Oke.
5: Yang pernah ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya. Yeah.
5: Lagu yang Indonesia.
1: Siap. Oke. Ya.
3: Oke.
5: Okay. Okay. Orang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benjo, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
5: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
5: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
5: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior di RRI Jakarta. Jarang-jarang tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
6: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Beni, buat Bang Tengku juga.
3: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
3: marilah.
6: Pertama

0: pertanyaan saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah, memori lewat lagu.
1: Nah, pertanyaan ya. Siap.
0: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu. Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
2: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
0: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
3: Oke.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
0: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
2: Bang kita Yudi. Nanti kita ya,
1: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
3: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
3: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
3: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha Damang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofie.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Yep.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kucuri?
0: Iya, ayo dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori yang Ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang menyiarkan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat... buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalty
7: nggak sih Bang Benny? Okay. Ya saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Rini.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Putra
1: Oh, Benny Jo.
8: Tergaul sama
0: Okay.
8: dan semuanya tapi
1: okay.
8: kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya,
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: dan banyak lagi masih banyak
0: siap.
3: Lagi
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang real ya.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Uh-huh. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu benar-benar ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan, kok nggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: sekarang
3: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
3: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: ya pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada,
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget seperti apa.
0: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
3: Mm-hmm. Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini satu. Baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik
3: dan sama musik.
1: Ya.
3: Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah itu kan
1: paketnya itu,
3: iya kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh,
3: ya.
0: Siap.
1: Kadang mengalir gitu. Begitu ya, saja mengalir, ya.
0: Tapi jelas waktu, nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih kan? Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Dinda,
0: ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut?
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
3: dangdut. Ada dangdut ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestinya bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
1: dan dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya luar
0: masih
1: biasa
0: tetap
1: loh.
0: Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
1: Istilahnya sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
1: Sambil ngomong udah.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kan enggak kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke. Okay.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki,
1: kan, ya diperbaiki
3: sistem royalti kita, supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah ke Bangkalan
0: ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow. Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga
1: boleh.
0: Salam buat Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah berdiri Bulu Rumahku terus sejak Dikduker gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja, salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat

0: wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
0: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
2: selamat malam kata ya.
1: Selamat
0: malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke ekspor ini
2: lagi ya.
1: Safik kita import.
2: Import ya. Kalau ekspor
1: dari Bekasi.
0: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Oke.
2: Selamat malam, Oma.
0: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa gitu sih?
0: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
0: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ih, mau sekali itu kapal selam.
0: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
0: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
0: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
2: Terima kasih.
0: Yang lagi tugas salam, di Mas Yudi.
1: Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
0: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
2: jenis vokal,
1: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
3: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
3: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
1: kan gitu. Siap.
3: Cuman ya, karakter kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
2: agak sopran kan,
3: ya, lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
3: Oh, Kamu Tak Pil.
1: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya?
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Oke.
2: Kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala
0: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini selanjutnya gitu aja.
0: Tahu ini kita nanti. Mau sebelum dulu, kita tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi, selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira-kira. Minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Bagus, iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, sebenarnya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama
3: ya,
1: aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Udah tahu
1: siapa.
3: Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Enggak,
2: bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya, iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: la Sangonia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
3: Jazz music.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RR Bobaum, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja RR Bobaum, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bobaum, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawabaw kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Untuk edisi kita hari ini Kamis 9 Juli 2026 kami memancar melalui FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Yang dipancar luasnya dari Jalan Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawabaw. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillah ya rabbal alamin, Radio Republik Indonesia Bau-Bau dapat kembali mengudara untuk menemani ruang dengan Anda pendengar untuk hari ini penanggalan 9 Juli 2026 hari Kamis pendengar. Kami mengudara mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. 19 jam kami akan temani Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan. Di hari ini pendengar, tentunya untuk Captain pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ada ditemani oleh saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alamsyah pendengar. Mengawal jumpa kita di subuh ini, kami temani Anda dalam pengajian ayat suci Al-Quran bersama Idris SAG. Insya Allah nanti akan disampaikan. Dan juga selepas itu kita nantikan hubungan dengan program 1 RRI Kendari untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi untuk subuh ini bersama narasumber Dr. Haji Sukring Syamsuddin MPDI. Dan juga dengan topik nanti insya Allah sholat ibadah fundamental dalam Islam dipandu oleh Sunarti Mayesi pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

What is

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini kami kembali hadir menyapa Anda di acara Mutiara Pagi yang semoga dapat menambah pengetahuan dan bahkan juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang menjadi panutan bagi kita umatnya di seluruh alam. Mutiara Pagi kali ini kami bersama dengan Bapak Dr. Haji Sukrin Samsudin MPDI yang saat ini juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun saat ini dengan kondisi cuacanya cukup dingin ya Ustaz, ya. Karena memasuki musim kemarau juga ya, kabarnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan saat ini juga pendengar kita sudah terbangun ya, dan bisa kembali mendengarkan siaran Mutiara Pagi diawali dengan sholat subuh ya. Seperti yang akan kita bahas hari ini, topiknya adalah tentang sholat ya. Sholat ibadah fundamental dalam Islam. Sebagai pengantar dulu Ustaz, sebelum nanti kita terima atensi dari pendengar kita. Silakan.
1: Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Mutiara Subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengetengahkan materi kita Mutiara Subuh tentang masalah salat ibadah fundamental dalam Islam. Kenapa kita harus selalu membicarakan tentang salat? Karena salat inilah yang senantiasa diperintahkan Allah untuk dikerjakan dalam setiap hari. Yang kedua, salat selalu dibicarakan oleh karena masih terdapat di dalamnya berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Ketiga, siapa orang yang memperbaiki salatnya, berarti dia memperbaiki hidupnya. Siapa orang yang tidak memperhatikan salatnya, berarti dia tidak peduli terhadap kehidupan dunia akhiratnya. Hamka pernah berkata, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau melihat orang yang beriman, orang beriman, kata Hamka, lihatlah ketika orang salat subuh. Ya, disitulah perbedaannya antara iman dan Islam. Seorang ulama besar pernah berkata, innal musallina qalilan. Orang yang mengerjakan salat itu banyak. Inna salat kasiran, banyak. Wal mutimina salata qalilan, tapi yang mendirikan salat itu sedikit. Nah, di sini harus kita bisa mengetahui dan membedakan. Kenapa salat harus selalu dibicarakan dalam kehidupan? Oleh karena kalau kita melihat pelaksanaan ibadah salat pada kaum muslimin, bisa kita membagi 4 kelompok. Kelompok pertama ada orang Islam. sampai hari ini tidak pernah sembahyang.
0: Ya.
1: Oh ya, sembahyang juga Pak Ustaz. Idul Adha, Idul Fitri. Tidak dimasukkan itu. Yang kedua, ada orang Islam sudah ingin salat, tapi dia tidak tahu tata cara salat. Kelompok yang ketiga, kelompok di mana sudah banyak orang mengerjakan ibadah salat, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kekeliruan-kekeliruan di dalam salatnya, baik gerakan maupun bacaan. Kelompok yang keempat adalah kelompok di mana kaum muslimin sudah semua mengerjakan salat, tapi mengimplementasikan, menginternalisasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan itu sangat sedikit. Kalau kita bertanya dari empat kelompok itu, di mana kita berada secara mayoritas? Secara mayoritas pada kelompok ketiga, sudah banyak kita mengerjakan salat, tetapi ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Karena kita melihat orang-orang yang mengerjakan salat itu lebih banyak dia kerjakan karena taklid. Dia melihat begitu, dia kerjakan begitu. Tidak pernah dia belajar secara khusus bagaimana salat yang benar. Kelompok yang keempat ini yang paling berat. Karena orang sudah mengerjakan salat, wajib salat. Bahkan dia pergi ke Mekah untuk mendapatkan nilai pahala salat 100.000 pahala. Tetapi nilai-nilai ibadah salatnya itu tidak terinternalisasi, terimplementasi dalam kehidupan. Rajin salat tapi pelit kikir. Bagaimana itu? Rajin salat tapi hubungan manusia dengan tidak baik. Ada orang selama ini kita perhatikan tidak pernah sembahyang. Begitu masuk kelompok, dia rajin salat, tapi dia benci orang. Dia tidak suka orang, karena dia tidak sesuai dengan kelompoknya. Gimana itu? Ini masalah-masalah. Yang paling berat ini implementasi pada kelompok keempat. Itulah sebabnya dalam Islam, sebelum orang mengerjakan salat, dia harus mengetahui tiga hal. Satu, apa itu salat? Yang kedua, untuk apa orang salat? Yang ketiga, bagaimana tata cara salat? Jadi sebelum kita mengerjakan ibadah salat, harus paham tiga ini dulu. Yang pertama, apa itu salat? Kita harus paham salat itu apa? Dijawablah oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Orang sudah tahu semua, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan berarti dia mendirikan agama. Siapa yang melalaikan berarti meruntuhkan agama. Jadi tidak usah tunggu orang lain, bangsa lain, suku lain, agama lain untuk menghancurkan Islam. Kita sudah hancurkan sendiri, karena kita sudah hancurkan diri kita untuk melalaikan ibadah salat. Apa itu salat? Salat itu adalah as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Orang sudah tahu semua. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu salat? As-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci kebaikan. Artinya, orang yang sudah salat, insyaallah baik. Insyaallah baik. Meskipun masih ada sisi-sisi yang tidak baik. Pernah Hamka ditanya, wahai Hamka, ini ada orang rajin salat tapi tidak baik akhlaknya. Tapi ini ada orang tidak pernah sembahyang, baik akhlaknya. Ya. Hamka berkata begini, itu yang belum salat sudah baik akhlaknya, belum salat sudah baik. Apalagi kalau sudah salat. Sedangkan ini orang sudah salat tapi belum baik akhlaknya, sudah syukur dia sudah salat. Bagaimana kalau tidak salat? Lebih rusak dia. Nah, itu cara berpikirnya Amka menjawab secara logika. Apa itu salat? Salat itu adalah as-salatu miftahul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, salat itu mi'ratnya orang mukmin. Itulah sebabnya saya heran melihat orang-orang salat, begitu dia takbir, begitu cepatnya seperti kilat yang menyambar. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar. Gimana mau mi'rat kalau begitu? Yang kita hadapi ini Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kita harus takbir itu dengan baik minimal 30 detik. Allahu Akbar. Itu yang diajarkan Nabi. Sekarang datang anak-anak Isa lihat begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Ditanya, kau berniat tidak? Tidak. Kenapa kau tidak berniat? Sudah niat dari rumah. Dari mana ajaran ini yang begini? Ini yang masalah-masalah yang perlu kita perbaiki dengan baik. Itu satu tadi. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang apa itu salat, kita sudah mengerti tentang pengetahuan. Yang kedua, untuk apa orang salat? Dijawab Al-Quran, aqimis shalah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang intinya dalam salat itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah doa, salat itu adalah zikir. Yang ketiga, bagaimana orang mau salat? Maka dijawablah oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah. Jadi orang yang mau salat itu bukan melihat orang, bukan mencontoh siapa. Orang salat itu harus mencontoh Nabi. Bagaimana sifat-sifat salat Nabi itu harus dicontoh. Bukan kita salat itu berdasarkan kelompok. Kelompok ini ajarannya begini, salat ini begini, gerakan begini, begini. Kan kita lihat banyak gerakan-gerakan yang berbeda di antara seluruh kaum muslimin, tiba-tiba berbeda. Jadi kita harus salat, belajar dulu tentang sifat-sifat salat Nabi. Bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi dia berdiri, bagaimana Nabi dia ruku, bagaimana Nabi dia sujud. Itu baru kita mau bicara tentang gerakan. Belum pilih kita bicara tentang masalah kekhusyuan, masalah tumaknina, masalah apapun yang ada dalam salat itu harus kita pelajari. Demikian kita harus paham tentang apa itu salat. Kalau kita sudah punya ilmu, ilmunya dulu, bukan pelaksanaannya. Karena itu urutan-urutannya orang beragama. Satu, orang Islam, iman, ilmu. Bukan ilmu dulu, baru. Karena itu, mari kita semua mengajak kita semua untuk selantiasa belajar memperbaiki tentang salat kita setiap hari itu. Kenapa kau mau terlalu cepat ke sembahyang? Oh, sudah lancar. Bukan masalah lancarnya. Kalau mengaji harus lancar. Kalau salat bukan lancarnya. Sampai tidak jelas mana rukuk, mana sujudnya. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz. Jadi memang kita harus tahu apa sebenarnya itu sholat itu apa, tujuannya juga apa, itu harus diketahui dulu ya Ustaz ya.
3: Dulu ya Ustaz ya, agar kita juga mengerjakannya pun juga tidak sia-sia, mungkin seperti itu ya. Baik. Ya pendengar, ini sangat menarik sekali karena memang relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari yang harus kita menjalani ibadah sholat 5 waktu ya, sehari semalam. Dan itu berulang terus, secara berulang setiap hari yang harus dilakukan tentunya seperti itu. Banyak tadi hal-hal menarik nih ya Ustaz, dari empat
4: kelompok
3: begitu ya, yang bahkan mungkin sebentar saya tanyakan ini kembali, karena memang ada sebelumnya Ustaz, ini ada yang pernah menyampaikan bahwa orang tersebut tidak sholat nih Ustaz. Tidak sholat, bahkan sudah sampai tua begitu ya, sudah mungkin usianya sudah di atas 60-an gitu, yeah, tidak pernah sholat.
4: Yeah.
3: Sholatnya ya itu tadi mungkin di kelompok yang Lebaran, Idul Fitri, yeah, yeah, seperti itu ya. Bahkan sholat Jumat pun jarang, yeah, no, ya kadang begitu mungkin. Dan mengaku bahwa sholatnya itu apakah memang ada ini Ustaz ini? Saya mungkin mau tanyakan juga karena mengakunya bahwa sholatnya itu apa istilahnya ya?
4: Sholat hakikat.
3: Iya. Tarekat seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Apakah ada ajaran yang seperti itu atau bagaimana ini Ustaz?
4: Nggak ada ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, kekasih Allah, Nabi salat sampai bengkak kakinya. Coba yang kayak itu, seorang Nabi, seorang Rasul yang dijamin masuk surga, salatnya luar biasa,
3: yeah,
4: sampai bengkak kakinya. Kita banyak bengkak kakinya asam urat.
3: Iya, iya.
4: Ya, jadi kalau ada berkata saya tidak salat, itu salat hakikat, ingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, itu
4: sudah mulai ada kesesatan di dalamnya situ. Ya, jadi jangan kita iku-iku yang begitu itu. Jadi kita harus memahami bahwa salat itu adalah ajaran fundamental dalam Islam.
3: Iya.
4: Semua ibadah bisa diterima kalau salatnya baik di akhirat. Kalau salatnya tidak diterima, seluruh amal kebaikannya tidak diterima.
3: Ya.
4: Itu luar biasa. Jadi penting kita harus memahami itu tadi ilmunya tiga itu. Kalau tidak ada tiga ini, ya itulah yang begitu itu.
3: Ya.
4: Hanya belajar apa mempermudah Islam. Gitu. Mengacaukan Islam tidak perlu salat, cukup ingat Tuhan.
3: Iya.
4: Ya.
3: Berarti memang sebenarnya ajaran sesat juga mungkin seperti itu ya?
4: Ya.
3: Tidak ada. Memang tidak ada ajaran
4: seperti itu ya.
3: Baik, kami undang Anda pendengar, silakan di 0401312408 atau WhatsApp ya. Ini di WhatsApp sudah ada yang bertanya juga di 0813545067. Saya bacakan dulu ini Ustaz dari Pak Yosef di Rawakonawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya Pak Yosef di Rawakonawe. Pertanyaannya, melaksanakan perintah Allah, terutama perintah sholat, lalu kita sholat, lalu kita tahu apa yang kita baca mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya, dan kita baca doa iftitah, apa nih, duduk di antara dua sujud. Ini kadang saya jadi makmum mendengar imam, lalu mendengar imam ini tidak membaca doa iftitah. Nah ini bagaimana, sedangkan saya membacanya, bagaimana imam seperti itu?
4: Iya, saya biasa dapat juga imam itu kayak setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Padahal itu membaca doa iftitah itu contoh Nabi.
3: Baik, Ustaz potong dulu saya ke Pak Faiz dulu di Buton Setengah. Assalamualaikum Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
3: Baik, Mutiara Pagi. Pak Faiz, silakan pertanyaannya.
5: Ini tadi apa judul tadi saya agak
3: Topiknya tentang sholat sebagai fundamental
4: ibadah
3: fundamental dalam Islam.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memang sholat ini merupakan suatu apa yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang sholat ini Pak Ustaz, memang kita mengerjakannya atau mendirikannya, terkadang di dalam kehidupan kita ini dianggap sebagai suatu beban. Dianggap suatu beban ini karena mungkin terlalu banyak menyita waktu sehingga kadang kita terabaikan. Nah pertanyaannya Pak Ustaz, untuk mensiasati supaya kita tuh jangan terbebani dalam mendirikan sholat ini, supaya seakan-akan sholat ini memang sudah diperintahkan, supaya jangan kita jangan cepat tergoda oleh bisikan-bisikan setan itu.
4: Pak
5: Ustaz menempatkannya. Demikian, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab dulu atau yang tadi dulu ini Ustaz?
4: Iya.
3: Boleh Pak Faiz dulu mungkin,
4: Pak Faiz, supaya
3: tidak,
4: dulu,
3: di, tidak lupa.
4: Iya, iya. Begini, saya kira kita semua memahami bahwa kita hidup di dunia ini Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita, jin dan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus itu, itulah yang rukun Islam itu, termasuk salat di dalamnya itu ibadah khusus yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bukan beban. Salat itu adalah menyejukkan. Kalau Nabi itu, kalau dia mau istirahat dengan salat, begitu pentingnya dalam kehidupan menjadikan salat itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia, karena salat itu adalah kebutuhan jiwa. Karena tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah cemas, tidak pernah gundah, yang pada suatu saat kegundahan, kecemasannya itu pasti akan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keburukan moral jika seseorang menghadap kepada Allah ketika dia didesak oleh kebutuhan, baru dia menghadap kepada Allah. Dia butuh, baru dia butuh kepada Allah, baru dia salat. Tidak butuh kepada Allah, dia tinggalkan salat. Dia hanya kehidupan dunia. Habis waktu. Pikir, salat itu berapa waktu sih? Orang salat itu paling tinggi 7 menit. 7 menit. Itu sudah khusyuk luar biasa, 7 menit. Kalau kita salat di masjid, ya paling 15 menit, 20 menit selesai. Kita tidak bisa menggunakan salat itu sebagai beban kehidupan. Karena tidak ada orang yang di dunia ini suatu saat jiwanya pasti akan berteriak untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu. Itu fitrah manusia. Kalau dunia ini, kalau kita menuruti dunia ini, tidak ada habisnya. Jadi kalau masalah akhirat, mereka selalu menjadi beban. Tapi kalau dunia, coba contohnya. Orang sekarang ini jam 1, jam 2 bisa bangun secara otomatis nonton sepak bola dunia. Karena ada jadwal yang dia siapkan. Tapi kalau jangankan salat tahajud, salat subuh saja bangun susahnya itu. Masyaallah. Susahnya memang. Karena dia tidak punya girah semangat hatinya untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus kuatkan keimanan kita untuk senantiasa menjadikan salat itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa. Terima kasih, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Selatan. Kembali ke pertanyaan sebelumnya ini, Pak, dari Pak Yusuf tadi tentang iftitah.
4: Kan iftitah itu ada yang panjang, ada yang pendek. Minimal 4 kali nafas. Allah Akbar Kabir, Alhamdulillah Katsir, Subhanallah Bukurata Wasila. Wajah tu wajahnya lindati patras sama wanti wa adani pa muslima ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa mitu wa ana awwalul muslimin. 4 kali. Jadi you say, apakah dia baca atau tidak? Itu sunnah Nabi itu. Tidak boleh ditinggalkan meskipun hukumnya sunnah. Jadi harus baca doa iftitah. Karena itu imam-imam itu bacalah itu. Supaya ada juga kesempatannya itu makmum untuk mendengarkan itu. Nah, itu tentang doa iftitah harus dibaca.
3: Iya. Baik, pendengar kami nantikan kembali, silakan di 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967. Nah, ini Ustadz, kalau berbicara tentang sholat, bahwa tadi mungkin salah satunya ada yang disampaikan Ustadz, ketika ada yang mungkin sholat tapi masih begitu-begitu saja mungkin kehidupannya.
4: Keliru, masih keliru. Kehidupannya.
3: Iya, kehidupannya ya. Ini Ustadz. Jadi mengapa hal demikian ini bisa terjadi? Tapi yang paling tidak ketika orang yang sudah sholat itu mungkin tidak akan melaksanakan hal-hal negatif begitu ya Ustadz. Karena ketika ada istilahnya keimanan dalam diri kita itu terjaga seperti itu ya. Insya pasti Allah akan tidak akan melaksanakan hal-hal negatif. Insya ini bagaimana Allah penjelasan hal tersebut, Ustaz?
4: Inna salata tanha 'anil munkar. Semuanya salat itu mencegah perbuatan munkar. Fahsya wal munkar, keji dan munkar. Itulah tadi. Karena kita ini salat setiap hari harus selalu memperbaiki salat kita. Ya. Selalu kita memperbaiki kualitasnya supaya mampu mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Kalau kita salat hanya seadanya saja, ya, waktunya singkat apa, bacaannya tidak jelas, huruf-huruf bacaannya juga tidak jelas, ya, begitu singkat, padat.

0: terutama baca belajar Al-Quran supaya bagus bacaannya dalam salat. Ini sekarang baca Fatihah, ayat-ayat juga termasuk imam ini. Iza ja'a nasrullah, nasrullah wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Harus bagus bacaannya kalau jadi imam. Sekarang banyak orang berani jadi imam tapi tidak berani belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harus tiga itu. Satu, makhraj hurufnya bagus, kemudian matnya, kemudian tajwidnya. Tiga komponen inilah yang harus selalu dipelajari kalau menjadi imam. Kalau merasa diri tidak mampu, jangan jadi imam. Cukup imam lohor dan asar saja. Kalau maghrib, isya, subuh, kalau merasa tidak bagus bacanya, jangan.
1: Nah, terus bagaimana ini Ustaz yang kalau terkait dengan imam ya? Sekarang kan memang banyak anak-anak yang mungkin hafiz gitu, hafiz yang dipercayakan juga sebagai imam. Apakah tidak mengurangi apa ya kalau dari sisi ini kan mungkin kan ada orang tua gitu ya, tapi anak-anak nah gimana? Tapi kalau di sisi ininya karena memang bacanya juga bagus juga begitu Ustaz.
0: Karena syarat-syarat imam itu tidak sembarang. Syarat-syarat imam itu pertama, dia lebih pasti bacaannya dibandingkan yang lain. Kalau sama bacaannya bagus, maka dilihat dari pengetahuan tentang hadisnya. Dan yang terakhir, tuanya. Biar tua, senior, kalau tidak bisa, kasih yang muda. Karena dia hafiz Quran. Saya kalau salat di masjid ada yang hafiz, saya tidak mau jadi imam. Saya harus jadi makmum, karena dia lebih bagus bacaannya. Karena kalau kita ini di belakangnya orang yang baik, pandai, pengetahuannya dibanding kita, itu kita harus tahu diri. Jadi kita harus tahu diri, tahu batas. Tahu diri. Jadi ini yang tidak ada dalam orang. Tahu diri dan tahu batas. Dia sudah tahu dirinya tidak mampu, dia maju juga. Berarti tidak tahu batas-batas agama. Itu saya kira penting itu.
1: Baik, ini menyambung dari penjelasan Ustaz tadi, pertanyaannya Pak Yosef. Ini ada Pak Solihin di Hombis kayak ya, di Hombis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, tadi lanjutan doa iftitah, bagaimana kalau kita masbuk nggak sempat untuk membaca doa iftitah? Apakah itu sah sholat kita? Terima kasih.
0: Ya sah sholat kita karena kita kan bermakmum kepada imam. Seluruh bacaan imam itu sudah termasuk bacaannya makmum. Jadi itu. Jadi kalau bahkan tidak sempat baca Fatihah, ketemu dia ruku, itu sudah sah jamaahnya. Sudah sah jamaah, sudah sah. Kalau kita berjamaah, kecuali salah sendiri, itu tidak sah.
1: Jadi kalau masbuk itu sah-sah saja ya.
0: Itu
1: kan ketinggalan ya.
0: Masbuk juga itu harus dipelajari bagaimana tata cara masbuk. Ada orang tidak tahu masbuk, sudah salat di masjid, sudah satu rakaat, dia mau ke masjid tapi dia tidak tahu masbuk, dia balik pulang ke rumahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara salat. Yang paling juga banyak masalah di masjid-masjid. Kemudian ada juga yang masbuk, ada yang masbuk. Selesai ini imam pertama ini salam, dia berdiri. Tiba-tiba ada orang di belakangnya, dia jadi imam. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ini diselesaikan juga salatnya. Kalau yang datang belakangan ini dia harus salat berjamaah kalau ada yang temannya yang lain. Jangan salat multi level marketing. Baku sambung-sambung, baku sambung. Tidak ada begitu. Ini kan ada sebagian. Ada tiba-tiba dia masbuk, tiba-tiba lagi temannya, dia jadi imam. Ini lagi jadi imam lagi, jadi tidak.

0: begitu. Ini yang perlu diperhatikan pikirnya tentang jadi orang imam dan masbuk.
1: Iya. Karena kalau sudah seperti itu nanti yang di awal sudah selesai,
0: datang lagi. Itu namanya imam multi level marketing.
1: Oke. Okay. Baik, ini ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Ibu Fatima di Kendari. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf, saya sebelumnya pernah mendapati ibu-ibu yang saya ajak sholat tapi bilang katanya sedang berhalangan. Tapi sudah sering seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan orang seperti ini Ustaz?
0: Itulah ibu-ibu itu biasa sudah suci, dia tambah harinya agar supaya dia tidak mandi. Kalau dia belum mandi, alasannya tidak salat. Nah, itu menambah dosa itu, menambah pahala. Alasan kalau benar-benar dia berhalangan, ya memang dilarang untuk salat.
1: Yeah.
0: Tapi kalau orang berhalangan tiap minggu, wah itu jadi masalah. Jadi dia jadikan alasan untuk tidak salat. Ya, banyak alasannya untuk tidak salat. Ya itu. Itu orang begini biasa banyak bicaranya, tapi sedikit pelaksanaannya.
1: Oke, terima kasih Bu Fatima di Kendari. Baik, Ustaz, ini berkaitan dengan sholat tadi. Tentunya memang sholat ini yang harus kita tanamkan juga ya kepada anak-anak kita sejak ini begitu. Karena anak-anak itu paling mudah barangkali untuk mengerti juga ya Ustaz.
0: Yeah.
1: Nah, ini bagaimana dengan ketika kita harus mengajarkan anak-anak sejak dini terkait dengan sholat ini bagaimana Ustaz?
0: Yang kurang itu dalam rumah tangga itu contoh dan keteladanan. Karena kita hanya sering menyuruh anak, nak salat, salat nak, ke masjid nak, dia masih nonton televisi. Itu tidak ada contoh keteladanan. Jadi kalau kita mengajar anak-anak salat itu, mengajak. Jadi bapaknya sudah pakai songko, ada sejadahnya, sudah berangkat ke masjid, baru dia ajak anaknya. Bukan menyuruh, kita hanya menyuruh. Dan Nabi itu mencontohkan dalam hadisnya, 7 tahun itu sudah mulai kebiasakan itu anak salat.
1: Yeah.
0: 7 tahun usianya. Mm-hmm. Sudah dibiasakan. Yeah. Yang kedua, setelah terbiasa umur 10 tahun, sudah masuk kewajibannya. Kalau dia tidak salat, ya didiklah dia dengan baik. Jadi sebenarnya begini, dalam proses kita serahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang ingin kita lakukan itu sering saya katakan, satu, paksa dulu. Dipaksa dulu itu ibadah. Tidak mungkin kau bisa puasa Senin Kamis kalau kau tidak paksa dulu mengawali. Yang kedua, kalau sudah dipaksa menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu rasanya tidak enak kalau kita tidak kerjakan. Sudah terbiasa. Kalau sudah, yang ketiga, langkah ketiga adalah prosesnya setelah kebiasaan itu jadilah kebutuhan. Tuh, orang makan, biasa makan. Jadi kebutuhan dalam diri. Rajin dia salat ke masjid, jadi kebutuhan dalam dirinya. Jadi kalau sudah jadi kebutuhan, tidak ada lagi beban. Berkata ini beban, tidak ada. Yang keempat, kalau sudah jadi kebutuhan, menjadi keindahan dan kebahagiaan. Jadi itu yang intinya seluruh ibadah yang diperintahkan Allah, itu arahnya adalah ketenangan dan kebahagiaan. Kalau ada orang rajin ibadah tapi belum tenang hidupnya, itu perlu dipertanyakan, ada yang salah di situ. Jadi arahnya semua ibadah, yang seluruh ibadah tujuannya hanyalah menenangkan ketenangan dalam jiwa kita.
1: Oke, baik. Ustaz, kita terima telepon dulu, ada Ibu Hani di Kendari. Assalamualaikum Bu Hani.
0: Terputus.
1: Baik, silakan Bu Hani, masih ada kesempatan ya. Nih kami akan hadir sesaat lagi ya, hingga jalan pukul 6. Baik, kita coba terima lagi Ibu Hani di Kendari ya. Semoga bisa terhubung dengan baik. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Hani.
2: Waalaikumsalam, Mutiara pagi.
1: Ya, Mutiara pagi, silakan Bu Hani pertanyaannya langsung ke pada intinya ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lalu ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu panjang umur memberikan kita tak lihat suhu ini. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya, ini masalah sholat, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Yang kita diterangkan ini sholat itu harus selalunya dengan kita membaca itu basmalah dan al-fatihah.
0: Hmm.
2: Kalau sudah kita tanamkan itu al-fatihah itu, apa tujuannya, Pak Ustaz? Agar kita itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, pertanyaan. Ada orang berilmu, beragama, tetapi selalu menghina orang di luar. Bagaimana seperti itu, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya.
1: Ya. Baik.
2: Itu dulu di Nasi. Supaya selesai di Nasi, saya minta maaf. Agar, ini orang berilmu, Pak Ustaz, seharusnya itu mengajarkan agama.
0: Hmm.
2: Bukan menghina orang. Kalau dia itu beragama, gimana posisinya orang, selalu dia lacak. Bagaimana orang seperti itu? Mudah-mudahan, sabar doa kepada Allah, orang yang seperti itu diberikan kesehatan panjang umur.
0: Ya.
2: Bila nanti tiba ajal yang mereka meninggal, bagaimana siksaannya dikubur?
0: Iya, iya.
2: Ustaz, atas pencerahannya, kita ini tanamkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, baik.
2: Saya jalan itu.
1: Iya, Bu Hani, maaf, terima kasih ya. Ya, karena waktu kita juga sudah hampir sudah terbatas. Silakan Ustaz.
0: Jadi salat itu ada beberapa macam. Ada salat fardu, ada salat-salat sunat. Untuk kita menguatkan hati dan jiwa kita itu, supaya keimanan, ketakwaan kita itu lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menambah salat-salat selain salat wajib. Jadi sesungguhnya salat itu sebagai penolong. Saya lupa ayatnya itu. Jadi salat itu menyelesaikan masalah. Jadi banyak sekali masalah kita itu bisa dituntaskan dengan salat. Kurang-kurang rezeki kita, ayo juga salat duha. Ini ada orang salat duha seminggu, dia tunggu-tunggu rezeki yang tidak ada, dia berhenti. Jadi ada, harus ada kontinuitas, rutinitas. Kalau kita punya hajat-hajat, ya salat, rajin salat hajat. Kita punya, mau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, rajin salat hajat. Banyak sudah. Jadi salat itu menyelesaikan masalah, bukan salat tambah masalah. Itu. Kemudian ada orang yang berilmu suka
1: menghibah,
0: sulit kita kembali kepada orang itu. Bagaimana menjaga hati kita untuk tidak banyak menceritakan keburukan orang. Kalau orang banyak menceritakan keburukan, itulah wajah dia, wajah dirinya. Jadi sesungguhnya begitu. Ada orang begini-begini, itulah sebenarnya dia, wataknya begitu. Jadi sulit memang kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini semua bersaudara. Dilarang saling menjelek-menjelekkan saudara kita. Saya kira itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Hani di Kendari yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini. Dan waktu kita sudah hampir tuntas nih Ustaz. Dan sangat menarik sekali sebenarnya, masih mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar ya. Apalagi memang sholat ini menjadi salah satu ibadah yang fundamental dalam Islam, yang memang menjadi ibadah yang mesti harus wajib ya. Wajib harus kita kerjakan. Baik, sebagai kesimpulan singkat saja Ustaz, sebelum kita tutup kebersamaan kita.
0: Marilah kita seluruh kaum muslimin mengerjakan salat dengan baik dan benar, sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dalam kehidupan ini dengan salat yang kita laksanakan itu menjadikan kita menjadi mukmin yang baik, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz di kebersamaan subuh kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa kembali menjumpai nanti pendengar ya dengan topik-topik yang lainnya. Amin, ya, di acara Mutiara Pagi. Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini. Saya Sunarti Mayasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS3R yang ada di Surawolio. Di Surawolio ini, TPS3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Surawolio.
2: Jadi awalnya itu Pak, bayi di dekat puskesmas, tapi bukan di puskesmas ya, yang di UPTD yang akan terpotong sana, sama laki-laki. Terus dibawalah ke puskesmas oleh pihak yang berwajib.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan kembali dua pokok berita utama untuk Warta Kepton pagi ini, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Surawolio. Warga Kelurahan Watu Motobe, Kecamatan Kapuntori, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong. Bayi yang terbungkus kain tersebut diperkirakan baru berusia 1 minggu. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Hari ini Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Surawolio. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surawolio.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Surawolio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
1: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surawolio. Di Surawolio ini TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Surawolio. Kenapa di Surawolio? Karena memang itu yang TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
4: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Surawolio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Palagimata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Watu Motobe, Kecamatan Kapontori, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong. Bayi yang terbungkus kain tersebut diperkirakan baru berusia 1 minggu. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
2: Jadi untuk jenis kelaminnya, Pak, ya perempuan, bayi baru lahir. Kalau kisaran pemeriksaan dokter sih sekitaran kurang lebih 1 minggu.
5: Warga Kelurahan Watu Motobe digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD di wilayah Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton pada Rabu 8 Juli 2026. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 pekan itu kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kapontori untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaksana tugas Kepala UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori, Woden Nunung Majid, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bayi tersebut tidak ditemukan di lingkungan puskesmas, melainkan di bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Setelah ditemukan warga yang melintas, bayi itu kemudian dibawa oleh pihak berwenang ke UPTD Puskesmas Kapontori sekira pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bayi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 minggu. Perkiraan usia tersebut didasarkan pada kondisi tali pusat yang sudah mengering.
2: Jadi awalnya itu Pak, bayi di dekat puskesmas, tapi bukan di puskesmas ya, yang di UPTD yang kantor kosong sana, sama laki-laki. Terus dibawalah ke puskesmas oleh pihak yang berwajib sekitar jam 9.55 tadi ya. Jadi untuk jenis kelaminnya Pak, ya perempuan, bayi baru lahir. Kalau kisaran pemeriksaan dokter sih sekitaran kurang lebih 1 minggu.
5: Nunung mengatakan kondisi kesehatan bayi secara umum dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan saturasi oksigen mencapai 98%, denyut nadi 126 kali per menit, serta suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Meski demikian, bayi mengalami dehidrasi ringan dan saat pertama kali dibawa ke puskesmas, kondisinya tampak lemah. Hingga Rabu siang, bayi masih menjalani observasi dan perawatan oleh dokter bersama tenaga bidan di UPTD Puskesmas Kapontori.
2: Tadi SPO2-nya 98, nadinya ini 126 kali per menit, untuk suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius. Dia masuk kategori dehidrasi ringan, Pak. Taunya lemah. Pas dibawa tadi, Pak, ya. Sekarang masih pemantauan sama dokter dan bidan-bidan.
5: Pihak puskesmas juga telah berkoordinasi dengan kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Nunung mengaku pihak kepolisian juga telah meminta data persalinan yang tercatat di puskesmas sebagai bagian dari proses penelusuran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kita ke berita lainnya. Program Mari Cek Kesehatan atau Makesa di Bau-Bau hadirkan layanan fisioterapi gratis. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter dari Bau-Bau, Wauden Nurliani.
6: Untuk pertama kalinya, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi pemerintah Kota Bau-Bau menghadirkan layanan fisioterapi gratis bagi masyarakat. Layanan rehabilitasi medis tersebut menjadi inovasi baru dalam kegiatan Makesa. Kehadiran layanan fisioterapi langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa berbagai keluhan pada otot, sendi maupun saraf. Pelayanan fisioterapi dipusatkan di salah satu ruangan SD Negeri 2 Wajo dengan dukungan peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Islina mengatakan, layanan fisioterapi menjadi warna baru dalam pelaksanaan program Makesa. Menurutnya, fisioterapi merupakan layanan kesehatan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan kemampuan gerak, serta fungsi tubuh yang mengalami gangguan akibat cedera, penyakit maupun proses penuaan.
7: Jadi selama ini kan banyak kegiatan layanan-layanan gratis, bakti sosial, namun tentunya saya sendiri dari Dinas Kesehatan baru ini momen-momen bakti sosial menyediakan layanan fisioterapi gratis.
6: Yustina mengapresiasi tim Home Care Fisioterapi Bau-Bau yang turut berpartisipasi dalam memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari berbagai kegiatan layanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Sementara itu, fisioterapis Home Care Fisioterapi Bau-Bau Siti Nur Jutira menjelaskan, kegiatan ini merupakan pengalaman perdana pihaknya dalam membuka layanan fisioterapis gratis kepada masyarakat. Menurutnya, setiap pasien menjalani pemeriksaan sesuai dengan keluhan yang dirasakan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat.
8: Iya, mulai untuk gratis, pemeriksaan fisioterapi gratis.
9: Oke, dia meliputi pemeriksaan apa aja?
8: Pemeriksaan banyak dari awal itu kayak sesuai keluhan, sesuai keluhannya pasien, di bagian mana dia mengalami keluhan, di situ kita melakukan pemeriksaan.
6: Siti mengatakan, layanan yang diberikan meliputi penanganan berbagai keluhan ringan seperti nyeri leher akibat terlalu lama bekerja di depan komputer, nyeri lutut hingga nyeri punggung dan pinggang. Selain itu, tim fisioterapi juga memberikan konsultasi terkait penanganan kasus yang lebih kompleks seperti rehabilitasi pasca stroke, cedera tulang belakang, hingga penyakit Parkinson. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau tengah mematangkan persiapan menyambut kunjungan kerja Menteri Kebudayaan RI dan Menteri Haji dan Umroh RI yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadi Hamsinobolu, menjelaskan Menteri Kebudayaan Fadlizon akan memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara dengan mendarat di Kendari sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Muna. Di daerah tersebut, Menteri dijadwalkan menghadiri Festival Liang Kabori sekaligus meninjau situs Gua Purba Liang Kabori yang dikenal sebagai lokasi penemuan lukisan gua tertua di dunia dengan usia sekitar 67.400 tahun. Usai menyelesaikan agenda di Kabupaten Muna, rombongan Menteri Kebudayaan akan bertolak ke Kota Bau-Bau. Selama berada di daerah ini, Menteri dijadwalkan mengunjungi benteng Keraton Buton untuk meninjau kondisi benteng beserta rumah-rumah adat yang berada di dalam kawasan situs tersebut. Menurut Wadi Hamsinobolu, pemerintah Kota Bau-Bau akan memanfaatkan kunjungan tersebut dengan menyerahkan proposal usulan bantuan anggaran kepada Menteri Kebudayaan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Usulan tersebut difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana di kawasan Benteng Keraton Buton serta revitalisasi rumah-rumah adat guna menjaga kelestarian arsitektur dan nilai sejarahnya. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menjajaki peluang kemitraan dengan Kementerian Kebudayaan sebagai upaya memperkuat program pemajuan kebudayaan di daerah. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Halking, mengungkapkan Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dijadwalkan tiba di Kota Bau-Bau pada 11 Juli 2026. Rangkaian kunjungan Menteri Haji dan Umroh diawali dengan penerbangan menggunakan maskapai Wings Air yang dijadwalkan berangkat menuju Bau-Bau pada pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah dan tiba di Bandara Beto Ambari sekira pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba, Menteri akan menuju hotel sebelum melaksanakan kunjungan ke kediaman almarhumah Dr. Fitri pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Agenda kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke UPI Buton di Jalan Poros Lakeba pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah menyelesaikan seluruh agenda sore, rombongan kembali ke hotel pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pada malam harinya, Menteri Haji dan Umroh dijadwalkan menghadiri kegiatan silaturahmi bersama pemerintah Kota Bau-Bau di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau mulai pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah sebelum kembali ke hotel pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Demikian seluruh rangkaian informasi di Warta Kepton pagi ini, Pendengar. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawalio. Warga Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapuntori, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong. Bayi yang terbungkus kain tersebut diperkirakan baru berusia 1 minggu. Mewakili kerabat kerja bertugas, Elodie Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, Pendengar. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Sebelum 97,8 MHz, RRI Baobab, terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat beraktivitas, awal aktivitas Anda pagi hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Mudah-mudahan hari ini semua aktivitas Anda berjalan baik dan menyenangkan, pendengar. Kami akan temani Anda di Kapten Pagi ini bersama saya, penyiar Anda, Cali Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Alamsyah, pendengar. Kami akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Kita akan update beberapa informasi, pendengar, ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di RRI Baobab, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Kita update informasi cuaca dulu pendengar untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk pagi ini diperkirakan pendengar cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah

0: di sebagian wilayah Konawe Kepulauan dan di Konawe Selatan. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kolaka di Kolaka, kemudian Konawe Utara, Konawe, Kota Kendari dan di Bombana. Malam nanti umumnya Sulawesi Tenggara cerah berawan cuacanya dan ada potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur dan di Konawe Utara, serta dini hari umumnya Sulawesi Tenggara cuacanya berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara dan di Kolaka Timur. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 50 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

dengan menyatakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat beraktivitas pendengar di Kamis pagi ini. Mudah-mudahan Kamis Anda berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan pendengar. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk pagi hari ini nantinya kami akan hadirkan program dialog interaktif Kapten pagi ini pendengar ya, yang akan mengetengahkan topik yang belum kemarin ya, lebih tepatnya pendengar, ini viral di media sosial dan juga telah di update informasinya melalui rri.co.id terkait penemuan bayi di Kapuntori pendengar. Kita akan membahas terkait bagaimana penanganan hukum dan juga perlindungan terhadap anak pendengar pada jam 9 nanti. Tentunya dengan narasumber-narasumber kita yang akan hadir nantinya, pendengar. Baik, pendengar, kita hadirkan informasi-informasi lainnya dari rri.co.id. Anda bisa update informasi-informasi terkini, baik itu dari informasi daerah, nasional, dan juga informasi-informasi internasional lainnya di rri.co.id. Nah, ini terkait laga antara Argentina melawan Mesir yang nampaknya masih berlanjut. Kali ini yang menjadi sorotan adalah kepemimpinan wasit dari pertandingan Argentina melawan Mesir, di mana FIFA ini akan melakukan pemeriksaan terhadap wasit tersebut, pendengar. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit bernama Francois Letessier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis tersebut. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan tersebut. Laporan harian olahraga Prancis, L'Equipe, menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letessier, pendengar, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir, IFA, mengajukan protes resmi kepada FIFA. IFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah ditinjau VAR. Selain itu, tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah, salah satu pemain dari Mesir, pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letessier, dan sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui, pendengar. Sebelumnya, pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar yang menurutnya tidak fair play, tidak menghormati fair play, pendengar. Hassan melanjutkan, seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran terhadap Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol kedua, di mana gol kedua Mesir juga dianulir dengan alasan yang tidak jelas. Pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit tersebut. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Menurut Hassan, para pemainnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasil akhirnya mengecewakan. Itu bukan kesalahan dari pemain. Francois Letessier, pendengar, menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016. Tahun berikutnya ia mendapatkan lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan. Salah satu keputusannya sebagai wasit pernah merugikan timnas kita, pendengar, timnas Indonesia, saat timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024, wasit Letessier memberikan hadiah 2 kali penalti dan keputusan itu dinilai berat sebelah dan juga merugikan timnas Indonesia.
atas kontroversi saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala Dunia 2026. Ia banyak menerima kecaman di media sosialnya. Kini Letizier dikabarkan menutup akun Instagram pribadinya, pendengar. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, nanti update informasinya juga di rri.co.id, baik dari dunia sepak bola dan juga informasi-informasi lainnya. Dan selanjutnya kita nantikan hubungan dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI bawah-bawah pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.